0: konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores,

0: BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
0: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pembelian listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
0: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu datang dengan masalah kita terhubung di Sudan dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200

0: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
1: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
0: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
4: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
3: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
5: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
3: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
6: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
3: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
9: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada waktu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak cukup normal. Antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota

0: Kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal, kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih mendengarkan Kediri Pagi. Pendengar, pemerintah kota Kediri berhasil meraih nilai indeks reformasi hukum atau IRH sebesar 99,1 dengan predikat istimewa di tahun 2026. Capaian ini meningkat signifikan dari penilaian sebelumnya yang memperoleh nilai 98. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kediri, Anita Puji Lestari, mengungkapkan bahwa penyempurnaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong peningkatan nilai tersebut. Jadi kalau kita melihat angka 99, wah ini nyaris sempurna benar ya. Peningkatan kualitas JDIH merupakan bagian dari upaya Pemkot Kediri untuk memenuhi indikator penilaian IRH sekaligus juga memperbaiki pengelolaan dokumentasi produk hukum di daerah, di mana langkah ini pendengar memastikan akses informasi hukum yang lebih transparan dan juga akurat bagi masyarakat. Selain JDIH, peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan turut mendukung capaian tersebut. Kompetensi ini diperlukan untuk memastikan proses penyusunan produk hukum berjalan sesuai dengan ketentuan dan juga menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ada 4 indikator utama dalam penilaian IRA, yaitu adalah harmonisasi regulasi, kemudian kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas deregulasi dan evaluasi peraturan, serta juga ada penataan dan pengelolaan JDIH. Nah, di penilaian IRH 2026, Pemkot Kediri memperoleh angka yang sangat luar biasa. Ini masuk kategori AA atau predikat istimewa, dan piagam penghargaan diserahkan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Raden Fajar Wijanarko, kepada pemerintah Kota Kediri. Menurut Anita, pendengar, capaian predikat istimewa dalam penilaian ini berdampak juga pada peningkatan kualitas regulasi daerah sebagai salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Peringat puncak musim kemarau di Kabupaten Blitar memicu lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan. BPBD Blitar mencatat sedikitnya 10 hingga 11 insiden karhutla melalap kawasan lahan dan lereng gunung sepanjang periode Juli hingga pertengahan Agustus 2026. Kalaksa BPBD Blitar, Wahyudi, menilai frekuensi kebakaran ini terbilang tinggi dan juga mengkhawatirkan. Vegetasi yang mengering akibat terik kemarau membuat kobaran api merambat cepat dan sulit dikendalikan tanpa intervensi penanganan yang masif. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Blitar, kebakaran lahan menyasar sejumlah lokasi strategis dengan medan yang sangat rentan, di antaranya adalah di lereng Gunung Pegat. Lokasi ini memang biasa terbakar saat musim kemarau. Lereng Gunung Pegat terbakar di akhir pekan minggu pertama bulan Agustus kemarin. Kemudian kawasan Gunung Petet. Usai Gunung Pegat, ada juga Gunung Petet. Ini terlihat insiden kebakaran susulan dalam kurun waktu berdekatan juga. Selain gunung, lahan di Kecamatan Gandusari Blitar juga sempat terbakar, pendengar. Wahyudi menegaskan bahwa mayoritas pemicu utamanya adalah kelalaian manusia atau human error. Kecerobohan kecil di tengah kondisi alam yang sangat kering ini menjadi pemantik utama kobaran api meluas. Menghadapi tantangan medan yang berat, BPBD Blitar juga menggalang kekuatan bersama jajaran yang lain, baik itu unsur TNI, Polri, kemudian KPH Perhutani, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, SKPD terkait, bahkan juga meminta bantuan kepada Forum Relawan Penanggulangan Bencana.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik

pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Cat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak Pahlawan Nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kesiapan kepolisian dalam pengamanan Muktamar NU ke-35. Diketahui Muktamar akan digelar tanggal 27 hingga 31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Listio juga mengatakan saat ini kepolisian masih melakukan floating penempatan personil untuk pengamanan acara akhir bulan nanti. Diketahui pendengar, Muktamar NU merupakan musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama yang digelar 5 tahun sekali untuk merumuskan kebijakan penting serta memilih kepemimpinan baru PBNU. Acara utama dari Muktamar meliputi pemilihan tertinggi Rais Am dan Ketua Umum PBNU, pembahasan masalah keagamaan dan kebangsaan melalui forum Batsul Masail, serta penyusunan program kerja organisasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih bersama dengan kami di Kediri pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, kami sampaikan bahwa saat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program A1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Anda juga bisa terus memantau ataupun juga mengupdate informasi-informasi seputar Jawa Timur di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menghabiskan waktu di momen akhir pekan kali ini. Tentunya sejumlah kabar juga akan kami hadirkan untuk Anda. Komposisi-komposisi terlebih dahulu ya, kami hadirkan untuk juga bisa menemani Anda menghabiskan waktu libur bersama keluarga.

juga merasakan begitu ya, mungkin akhir-akhir ini kenapa ya kok banyak nyamuk di sekitar kita begitu ya. Nah, yang harus diwaspadai ini emang berkaitan dengan penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang berpotensi meningkat saat fenomena El Nino Godzilla terjadi. Jadi kondisi cuaca yang lebih panas dan kering itu justru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Saya nggak tahu kenapa juga gitu ya, ketika mengamati, oh iya ya tumben ya, biasanya itu kan di masa-masa pancaroba gitu kan, yang muncul banyak banget nyamuk, tapi sekarang tuh nyamuk udah makin banyak begitu ya. Perubahan suhu dan lingkungan itu ternyata menjadi faktor utama meningkatnya resiko penyakit tertular vektor seperti halnya DBD. Dan situasi ini perlu diwaspadai karena dampaknya bisa terjadi di banyak wilayah, terutama saat musim kemarau berlangsung lebih panjang. Dan El Nino itu juga menyebabkan suhu udara meningkat dan curah hujan menurun di berbagai wilayah. Kondisi ini loh yang berpengaruh langsung terhadap siklus hidup nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab penyakit DBD. Ya ini karena cuaca panas ya, nyamuk itu lebih ganas gitu. Kok gigitnya sakit banget gitu kan ya. Dan memang cuaca panas itu memangkas durasi perkembangbiakan, mulai dari telur, larva ke jentik, kemudian juga pupa, dan juga dewasa jadi nyamuk begitu kan ya. Nah, ini juga yang mengakibatkan inkubasi virus itu dipercepat. Suhu panas itu membuat virus di dalam nyamuk berkembang lebih cepat dan siklus hidupnya makin singkat. Alhasil, nyamuk Aedes aegypti itu jadi lebih sering menggigit dan semakin banyak yang masuk ke dalam rumah untuk cari tempat yang sejuk. Nyamuk aja bingung gitu kan ya kalau panas ya. Dan solusinya adalah ya tentu tadi tindakan pencegahan 3M+. Sudah sering kita sampaikan begitu ya, menguras bak mandi dan penampungan air secara rutin, kemudian menutup rapat semua tempat-tempat penyimpanan air, kemudian memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat untuk perindukan nyamuk, dan jangan lupa pakai untuk lotion anti nyamuk. Itu penting begitu ya, apalagi di jam-jam aktif nyamuk di saat pagi hari dan sore hari. Anak-anak sekolah itu biasanya sering kali dipakein gitu sama mama papanya, meskipun bertahannya cuma berapa lama. Senior epidemiolog Kemenkes itu juga mengatakan bahwa ada gerakan PSN 3M+ itu yang disinyalir sangat membantu untuk pemberantasan serang nyamuk. Ya tentu tadi meliputi menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang menjadi sarang nyamuk. Sementara itu plusnya itu menggunakan lotion anti nyamuk sehingga nyamuk tidak dapat menghisap darah kita. Itu yang tentunya menjadi solusi, karena ya siapa sih yang mau sakit, dan ancaman DBD itu juga luar biasa. Jawa Timur pernah KLB loh beberapa tahun yang lalu. Sehingga ayolah gitu ya, meskipun ini cuacanya kemarau, suhunya cukup panas, ternyata itu akan memudahkan nyamuk berkembang biak dan mereka pun juga akan banyak lari ke rumah untuk bisa tadi mendapatkan tempat yang jauh lebih sejuk. Ya semoga kita dihindarkan lah ya. Kalau misalnya momennya libur seperti sekarang, cek lagi kondisi dan juga kebersihan rumah kita gitu. Ada air yang tergenang enggak gitu. Bak mandinya udah dikuras enggak gitu. Tapi kalau rumah-rumah modern tuh nyaris enggak pernah ada bak gitu. Tapi itu tadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu loh. Itu bisa juga digunakan. Seperti apa gitu ya. Oke, itu boleh digunakan tentunya agar cara-cara tersebut menghindarkan kita dari paparan penyakit DBD, karena ini juga menjadi ancaman yang tadi sudah disampaikan bahwa di musim panas sekalipun gitu ya, itu nyamuk bisa dapat berkembang biak dan jauh lebih ganas untuk bisa mendapatkan asupan makanan, terutama saat menggigit manusia.

Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

0: Rete, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi.

Ya masih ada kendala teknis mendengar untuk kita bisa terhubung kembali bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Baik, untuk pagi ini Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi daerah, kabar-kabar daerah, peristiwa-peristiwa penting sekitar Anda yang bisa Anda bagi ke ruang dengar kita. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami ya, 0354-310-1108.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dan kali ini kita masuk dalam segmen Dialog Ruang Publik hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk tema kita pendengar pagi ini adalah menilai tanpa menghakimi, asesmen ramah anak. Di studio sudah hadir ada dua narasumber kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Sohibudin ya, maksudnya Pak Sohibudin SPD, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Pak Sohibudin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya, Pak, biar suaranya lebih jelas, katanya. Bisa diangkat. Supaya lebih nyaman, biar pendengar juga dengerinnya enak, nggak tahu Pak Anji.
1: Baik, selamat pagi, Mbak.
0: Siap. Ada juga Pak Sarana SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan. Pak Sarana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam dan bahagia untuk para pemirsa semuanya.
0: Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kita pagi ini ya, Pak. Pak Sohibudin dan juga Pak Sarana. Ini kita bicara berkaitan dengan asesmen ramah anak. Jadi asesmen ramah anak ini sebenarnya seperti apa sih? Punya konsep seperti apa yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di sekolah? Saya pengen ke kepala sekolah terlebih dahulu nih, Pak Sarana, sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ini bagaimana Pak Sarana?
2: Oke, baik. Terima kasih Kak ya. Dan sahabat saya di sebelah saya ini Pak Sohibudin. Beliaunya adalah pengawas. Oke, mengawali tentang asesmen ya, sebelum kita ke asesmen ramah anak begitu. Nah, kita pahami bersama di dasar hukumnya dulu nih. Nah, kita bicara dengan terkait dengan dasar hukum ini untuk asesmen itu ada di panduan pembelajaran dan asesmen yang sekarang ini edisi revisi tahun 2025 begitu. Nah, di dalam panduan tersebut disebutkan bahwa asesmen pembelajaran itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi dan mengolah informasi itu. Okay. Ya, untuk apa ya? Salah satu diantaranya adalah untuk mengetahui perkembangan begitu, mengetahui perkembangan capaian dari peserta didik. Artinya di sini perlu kita baris bawahi ya, di situ adalah untuk mengetahui perkembangan anak itu seperti apa kan begitu. Yeah. Nah, terus kemudian berbagai program itu kalau kita kaitkan dengan program sekolah ramah anak begitu. Kalau kita bicara sekolah ramah anak, di dalam sekolah itu ada macam-macamnya. Nah, sekarang kita fokus ke pembelajaran dulu gitu.
0: Ya, boleh.
2: Di dalam pembelajaran itu ada tujuan, terus kemudian ada prosesnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran ini ada asesmen begitu. Nah, nanti bagaimana kita menerjemahkan berbagai panduan dan regulasi yang ada itu dalam mengelola pembelajaran, sehingga kalau kita kaitkan dengan sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif juga, ini akan benar-benar apa sih makna dari sebuah asesmen pembelajaran itu. Makanya hari ini kita berdua diminta untuk membahas ya di dalam podcast ini bahwa menilai terus kemudian ada menghakimi begitu ya. Di dalamnya ada asesmen ramah anak. Seperti apa asesmen ramah anak? Nanti kita juga akan diskusi bersama kan. Ya, okay. Sementara itu
0: saya ke Pak Sohibudin ya. Jadi asesmen ramah ini seberapa penting sih Pak untuk anak-anak kita di sekolah?
1: Kita awali dulu seperti Pak Sar tadi ya, kita berangkat dari PPA, Panduan Pembelajaran dan Asesmen yang edisi revisi tahun 2025. Paling tidak kita adalah mengacu kepada tiga prinsip asesmen dulu. Ya, saya kira tiga prinsip itu juga berlaku bagi anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Okay. Artinya berlaku ke seluruh peserta didik. Nah, dalam konteksnya nanti adalah kita sesuaikan karena prinsip yang pertama itu adalah berkeadilan. Artinya apa? Kita harus mempertimbangkan dulu apakah anak ini kondisinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, apakah anak berkebutuhan khusus atau anak yang normal. Itu prinsip yang pertama harus kita pegang. Yang kedua adalah edukatif. Dalam artian prinsip edukatif assessment ini adalah diantaranya tadi yang sudah kita tuangkan tadi adalah assessment yang ramah. Artinya apa? Tidak menghakimi. edukatif sini adalah kita berangkat dari sebuah refleksi bersama bagaimana asesmen itu kita untuk meningkatkan ke depan, baik kita sebagai seorang pendidik atau kita sebagai seorang pengawas atau muridnya sendiri pun, dan juga adalah satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian ketiga adalah prinsipnya adalah prinsip yang objektif, artinya terbuka. Terbuka di sini adalah kriterianya itu jelas, okay, terukur, mm-hmm, seperti itu. Lah kalau kita kaitkan dengan apa asesmen yang ramah anak, jelas nanti adalah arahnya adalah terkait dengan prinsip-prinsip asesmen secara umum yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen sementara itu.
0: Oke, okay, artinya harus ada prinsip-prinsip keadilan ya, Pak.
1: Betul,
0: Pak Ibu Deni.
1: Kuatkan dulu di situ.
0: Oke, siap. Ini kalau Pak Sarana sendiri sebagai apa ya, bisa dikatakan sebagai pramu kebijakannya untuk sekolahnya sendiri SMP 2 Kandangan ya, Pak ya. Jadi ada program apa yang saat ini dikencarkan untuk anak-anak di sekolah, Pak?
2: Oke, saya mempunyai sebuah inovasi begitu ya. Inovasi ini mencakup banyak hal begitu. Nah, kebetulan assessment ya, assessment di sini penilaian begitu, dan juga pendidikan inklusif itu juga yang seperti apa begitu. Saya punya sebuah inovasi ya. Inovasi itu adalah sebuah gerak yang saya beri jargon label begitu. Itu gemati begitu. Gerakan mendidik ya dengan akal, terus kemudian dengan tindakan dan dengan hati.
0: Okay. Nah, gemati ya, singkatannya gemati. Ya,
2: gemati begitu. Ah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam pendidikan ada bagaimana sih kita mendidik, bagaimanakah kita mengajar begitu ya. Terus kemudian mendidik ini lebih dari mengajar begitu. Kalau mengajar itu kan memberikan pengetahuan, keterampilan, transfer, ya transfer kita, ya, begitu, transfer knowledge begitu. Tetapi kalau mendidik itu lebih dari itu. Ada kaitannya dengan karakter, nilai begitu. Kita berangkat dari situ, makanya kita membuat sebuah inovasi yang namanya gemati begitu. Lah, kalau gemati ini, bagaimana implementasi gemati itu di dalam assessment? Nah, saya sepakat sekali dengan tema hari ini, yaitu kita dalam melakukan assessment yang ramah anak begitu. Okay. Yang ramah anak begitu. Tadi sempat dispil oleh sahabat saya Pak Sogep ini tadi ya, adil begitu ya. Apakah adil itu harus sama?
0: Oke. Okay. Nah,
2: kalau menurut saya adil di dalam assessment itu merupakan sebuah keadilan itu tidak harus sama, tapi berdasarkan kebutuhan begitu, berdasarkan kebutuhan. Tujuan boleh sama. Kemudian proses dan assessment-nya, produk yang dihasilkannya itu mungkin bisa beda. Kita tidak boleh samakan dong untuk anak-anak yang mungkin apa ya, reguler gitu ya, dan yang mempunyai keterbatasan. Jadi ini nanti di dalam program gemati itu kita tadi sudah sampaikan, yaitu menggunakan akal ya, mendidik,
0: tindakan, juga hati.
2: Mengajar ada di dalamnya, di dalam ini tindakan dan hati. Kemudian kalau kita ambil ya assessment ini dengan menggunakan apa? Menggunakan akal, itu dengan cara bagaimana sih? Ini adalah by data.
0: Okay.
2: Akal data. Data yang kita ambil dari mana? Ada assessment. Assessment itu kan ada dua, Pak Sogep ya. Betul. Ada assessment formatif sama sumatif. Nah, di dalam formatif ini juga terbagi jadi dua. Itu ada assessment diagnostik begitu. Nah, inilah yang nanti ada hubungannya dengan keadilan ini tadi. Kalau kita lihat dari ini ya, assessment diagnostik ya, ini untuk mengetahui apa sih yang sudah dikuasai oleh anak kita. Terus kemudian itu apa sih yang masih perlu ditingkatkan. Nah, bantuan apa sih yang dibutuhkan untuk anak. Nah, inilah yang nanti ada hubungannya dengan ramah. Terus kemudian dengan tindakan-tindakan yang seperti apa. Lah, kita ramu di dalam tindakan ini apa yang dibutuhkan anak. Yang dibutuhkan anak ternyata yang sudah dikuasai ini. Berarti kita kuatkan. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Berarti anak butuh ini. Jadi tidak ada seperti apa ya, seperti anak-anak itu bosan begitu. Wah, aku sudah bisa kok diberikan ini lagi lah. Itu bagian dari assessment. Kemudian kita juga di formatif ini, setelah kita tahu, terus kemudian kalau menggunakan akal, berarti ini ada dua ini. Ada assessment diagnostik dulu, terus kemudian ada assessment formatif. Lah, formatif ini bukan digunakan untuk untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, enggak? Untuk sejauh mana
0: kemampuan anak?
2: Ya, sejauh mana anak-anak ini perkembangannya seperti apa? Terus nanti akan kita berikan sebuah tindakan apa begitu. Jadi baratkan seorang dokter begitu, dicek dulu nih. Saya tanya, apa ini yang mau dibutuhkanan begitu. Terus kemudian dengan hati ini kita bagaimana memanusiakan, memanusiakan anak begitu. Mungkin anak yang dapat katakanlah nilai di sumatifnya itu 50 misalnya. Lah, kita tidak boleh melabel anak ini, oh kamu tidak bisa, tapi kamu belum, ya, masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan cara apa? Dengan beri tindakan itu tadi. Nah, itulah konsep Gemati, ya. Jadi assessment ramah anak berbasis Gemati. Jadi dengan akal, kemudian dengan tindakan kita apa, terus kemudian dengan hati, dengan menguatkan, memanusiakan, bagaimana kita mensikapi atau merespon terhadap hasil dari capaian anak itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk konsep Gemati ini artinya kan perlu kita implementasikan ketika penerima siswa, ketika masuk, baru nanti masuk ke sesi belajar mengajar. Nah, itu bagaimana?
2: Ini sudah saya sampaikan pada saat podcast 2 minggu yang lalu ya. Bagaimana di saat SPMB begitu, di saat SPMB ini pemerintah juga semakin kesini itu semakin apa ya, inovasinya, kebijakan-kebijakannya juga semakin luar biasa. Kita di dalam untuk mengetahui, kalau di sekolah saya selain menggunakan aturan regulasi, jadi sebenarnya di MPLS untuk tahun ini Pak Sogeb ya, MPLS untuk SPMB tahun 2026 ini ya, untuk tahun 2026-2027 itu ada yang namanya assessment MPLS, dan ini sudah dirilis dan hasilnya sudah kita dapatkan. Kira-kira 2 minggu yang lalu juga, 2 minggu yang lalu kita sudah dapat datanya nih, data literasi anaknya ini dapat berapa, numerasinya dapat apa, bakat minatnya itu seperti apa, terus kemudian sosial emosional, bahkan sampai sosial emosionalnya. Bahkan dari satu anak itu bisa mencapai, saya kemarin lihat sampai 29 halaman untuk laporannya.
0: Itu laporan dalam bentuk ada tes ujian khusus
2: ada.
0: Begitu?
2: Di awal itu saat MPLS itu bahkan dari SD juga Pak ya, SD SMP begitu, kemudian ini saat bahkan SMA itu juga diberlakukan MPLS, di dalamnya ada assessment itu untuk mengetahui itu. Itu memang program dari pemerintah ya. Selain itu pihak sekolah juga melakukan sebuah tes psikologi Pak ya, tes psikologi ya. Terus kemudian di situ data, selain itu Bapak Ibu guru sudah terbiasa juga melakukan yang namanya assessment diagnostik tadi untuk melihat ini sejauh mana kondisi awalnya itu. Bahkan di tiap-tiap TP loh, di tiap-tiap tujuan pembelajarannya itu assessment diagnostiknya seperti apa, sehingga kita nanti ketika melakukan pembelajaran itu pembelajarannya selain mendalam ini, di dalam mendalam itu ada yang sebelumnya, di kebijakan sebelumnya adalah pembelajaran terdiferensiasi begitu. Nah, inilah sebagai upaya baik pembelajaran maupun assessmentnya itu sebenarnya sudah ramah anak begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Gemati ini, dengan program yang saya ramu ini gitu ya.
0: Karena kalau Pak Saib ini setuju nggak dengan programnya Pak Sarana?
1: Betul, saya sangat mendukung sekali program teman kami juga, karena sama-sama berangkatnya juga Pak Sar ya, dari guru penggerak saya. Pak Sarannya saja bertempat sebagai kepala sekolah, kemudian saya bertugas di mendampingi Pak Sar sebagai pengawas satuan pendidikan. Maka saya sangat mendukung sekali program-program yang dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah, yaitu baik di, karena kepengawasan saya kan di tingkat SMP, sehingga saya selalu kolaborasinya kan dengan teman-teman kepala sekolah SMP, sehingga saya mendukung betul. Tadi saya melihat paparan Pak Sar itu memang betul. Tatkala pembelajaran itu memang
3: kan tadi disampaikan ada dua asesmen ya. Asesmen yang pertama adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Lah, di asesmen formatif itu sendiri kalau kita kembangkan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu adalah pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi karakteristik anak-anak itu sendiri yang sudah dilakukan oleh Pak Sar tadi. Kemudian yang kedua adalah asesmen fungsional itu sendiri. Nah, perbedaan antara apa ya karakteristik murid itu bagaimana terkait dengan hambatan apa secara fisik, mungkin tantangan, gaya belajar, itu memang setiap pembelajaran teman-teman, setiap CP yang ingin disampaikan teman-teman, maka teman-teman sebagai seorang guru, ini langkah awal yang harus dilakukan. Memang betul apa yang dilakukan oleh Pak Sar itu secara apa ya, apa Pak Sar ya,
0: gambaran umumnya,
3: gambaran umumnya, panduannya seperti itu.
0: Sudah cocok ya berarti Pak Soeb ya.
3: Betul, harus seperti itu. Kemudian asesmen fungsional. Asesmen fungsional ini adalah pengumpulan data, karena kita sendiri seorang guru kadang-kadang kan keterbatasan bagaimana kita menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga perlu bantuan-bantuan dari lain, istri lain. Oh, anak ini memang terkait dengan kebutuhan khususnya adalah di bidang A, di bidang B, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dengan kolaborasi itu, asesmen kolaborasi terkait dengan fungsional itu sendiri, maka akan menentukan arah ke depan atau menyampaikan materi kepada anak-anak itu adalah bisa apa ya, bisa dirasakan langsung impact kepada anak-anak. Sehingga yang berkebutuhan ini dengan asesmen ini terlayani dengan layanan seperti ini. Asesmen yang ini berarti anak-anak terlayani dengan bentuk asesmen yang seperti ini.
0: Artinya ini berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali termasuk ABK ya Pak?
3: Betul. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal kan prinsipnya itu sebenarnya kan secara umum. Ya. Tapi nanti terkhusus anak-anak ABK ini adalah ada tersendiri lah. Terkait bagaimana kita yang sampaikan Pak Sar tadi adalah asesmen diagnostik tadi ya. Kalau saya bilang asesmen diagnostik kan kok itu sebenarnya pinjam bahasanya seorang kesehatan, seorang dokter gitu ya. Memang asesmen awal seperti itu saya mendukung sekali. Intinya saya mendukung terkait dengan program-program yang dilakukan oleh teman kami di Satuan Pendidikan SMP 2 Kandangan, termasuk dengan Gemati ini.
0: Itu baik, saya ke Pak Sarana kembali. Ini kalau saya cek dari pembahasan Gemati tadi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan umpan balik, refleksi, tindak lanjut, dan juga perbaikan. Ini masuk dalam proses pembelajaran atau dalam aktivitas sehari-hari saja di sekolah, Pak?
2: Intinya masuk dalam pembelajaran begitu ya. Di dalam pembelajaran, selain tadi dilakukan asesmen diagnostik ya, yang melakukan bagian dari asesmen formatif begitu, kemudian setelah kemudian dilakukan sebuah proses pembelajaran, nanti di dalam penilaian asesmen formatif itu akan diketahui hasil-hasilnya seperti apa. Nah, ini bagian dari refleksi. Bahkan untuk asesmen formatif itu setiap akhir di dalam proses pembelajaran, kita biasanya juga menanyakan anak setelah kemudian kita berikan sebuah pembelajaran ya. Setelah kita ketahui di awal ini adalah asesmen diagnostiknya, oh anak butuh ini ternyata. Kemudian kita lakukan lagi dalam sebuah proses pembelajaran begitu. Di pembelajaran ini sebelum berakhir, ya sebelum berakhir di dalam prosesnya itu, kemudian kita juga tanya anak-anak itu biasanya membuat di logging booknya itu di bagian akhir itu bagian dari refleksi yang sudah saya kuasai ini.
0: Oke, okay. Itu dalam bentuk kuesioner atau ada pendampingan dari guru pendamping khusus, Pak?
2: Ini dalam ranah untuk setiap guru. Okay. Kalau di SMP itu kan ada guru mapel kan ya, begitu. Ya. Ini beda lagi nanti untuk pendamping khusus nanti. Okay, secara siap. Spesifik kebetulan Pak Sohib ini adalah pengawas dan juga background knowledge-nya adalah juga bimbingan konseling, Pak ya. Seperti itu. Ini saya lanjutkan. Kemudian setelah sebelum berakhirnya pembelajaran, dalam proses pembelajaran ini ini anak sudah diberi materi titik. Ketika untuk mencapai tujuan pembelajarannya ada prosesnya begitu, pembelajaran apa yang diberikan, apa yang sudah dikuasai, kemudian saya sudah menguasai ini atau saya sudah belajar ini, yang sudah saya kuasai ini, yang masih perlu saya pelajari lagi ini, dengan cara apa. Nah, ini dipandu oleh guru mapel. begitu.
0: Setiap mata pelajaran
2: satu-satu. Oh, jadi okay. Ini adalah perkembangan begitu, perkembangan yang memang perlu kita sosialisasikan begitu. Kita sosialisasikan ke masing-masing guru. Jadi terkadang itu kita sering melakukan assessment itu.

0: seminggu sekali atau per semester atau bagaimana, Pak?
1: Ya, baik. Kalau kita lihat, kita sudah punya data nih. Makanya saya kan assessment ini mendidiknya berdasarkan akal begitu ya, okay. Mendidik dengan akal. Assessment akal itu bagaimana? Nah, ini sudah ada data. Data sudah ada. Ini data umum ya. Data umum itu kita dapatkan saat dari hasil assessment MPLS, kemudian ada lagi nanti hasil dari psikolog, terus kemudian ada lagi ini yang memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tidak hanya melakukan di awal tahun ajaran saja, tidak. Bahkan setiap CP capaian pembelajaran, bahkan ketika di breakdown kembali lebih kecil lagi jadi TP-nya itu, setiap guru ini sebaiknya melakukan assessment diagnostik tadi untuk mengetahui, oh ini sudah tahu nih, oh ini yang perlu dikembangkan, ini yang ternyata dia butuh bantuan ini. Itulah orkestra yang kita bangun ya, ketika kita melakukan assessment gitu. Ketika melakukan assessment kapan ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, secara umum sudah dibantu oleh pemerintah dengan data yang umum didapatkan. Oh ini literasinya dapat segini, oh numerasinya dapat segini, oh ini sosial emosionalnya anak seperti ini, oh bakat minatnya ini ya. Nah, ketika pembelajaran kan tidak hanya intrakurikuler saja, tapi juga ada kokurikuler dan ekstra. Nah, hubungannya dengan bakat minat, dan sudah disediakan data awal. Kemudian bakat dan minat ini juga sangat membantu sekali ketika nanti di dalam proses pembelajaran anak ini minatnya di apa, nah, sehingga nanti kita meramu lagi, silahkan anak-anak menyelesaikan tujuan pembelajarannya, hasil produknya itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi misalkan kalau dia bakatnya itu misalkan menggambar begitu, hasilnya boleh dituangkan dalam bentuk poster. Tidak harus dalam bentuk tulisan narasi begitu, tidak harus seperti itu. Jadi kesimpulannya berapa frekuensinya begitu,
0: berapa sering asesmen dilakukan
1: gitu. Kalau asesmen awal ya harusnya di setiap CP itu dia sebagai guru juga harus melakukan itu.
0: Jadi setiap dibantu. Hari ya Pak ya, berarti
1: bisa jadi seperti itu kalau kita mau mendapatkan apa ya, hasil yang maksimal. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa tugas seorang guru itu juga cukup banyak. Tapi saya yakin kalau ini dilakukan secara konsisten, hasilnya pun juga bagus begitu. Dan sebagai guru, ketika kita sudah berbicara dengan hati, apa yang akan kita berikan anak itu? Makanya ini, dengan akal kita sudah punya data. Tindakan apa yang akan kita lakukan? Siap. Hati, kembali ke ini tadi yang jadi poin ini yang kadang kita melabeli anak, oh kamu sudah tidak bisa ini ya.
0: Gak itu boleh tadi ya Pak ya?
1: Gak boleh. Kamu dapat 6 ini bagaimana? Dan membanding-bandingkan itu juga gak boleh.
0: Itu
1: gitu.
0: Ya.
1: Waduh, saya ini kalah ini dengan si.
0: Tapi kan nanti ada efek bullying juga Pak. Nah,
1: ya itu yang makanya ada assessment ramah anak ya. Kita tidak boleh menghakimi ya kalau kita menilai ini. Untuk memahami sebenarnya, menilai ini adalah untuk memahami. Kenapa perlu kita pahami? Kita mendapatkan pemahaman yang utuh dari hasil assessment diagnostiknya, supaya bisa membantu.
0: Membantu
1: anak. Lah, kemudian membantu itu untuk apa? Menumbuhkan. Lah, ketika proses penumbuhan ini kita harus menjaga hati, memanusiakan anak ini untuk mendapatkan reward, mendapat penghargaan dan apresiasi, bukan justru sebuah labeling. Oh kamu anak pintar, oh kamu anak setengah pintar. Nah ini nanti akan menghambat pertumbuhannya, sehingga definisi dari assessment yang sudah ada di dalam panduan pembelajaran dan assessment atau PPA tahun 2025 yang sudah disirevisi itu, kalau kita tidak melaksanakan seperti ini nanti tidak akan tercapai ini nanti makna dari assessment itu sendiri.
0: Baik, siap. Saya ke Pak Soeb lagi. Jadi sistem pengawasnya seperti apa Pak untuk tiap sekolah, utamanya SMP Pak?
2: Sejauh ini karena binaan kita juga lebih ya Mbak.
0: Berapa banyak?
2: Saya itu kurang lebih ada 29.
0: Satu pengawas 29 sekolah ya, Pak?
1: Padahal idealnya berapa, Pak?
2: Idealnya itu sekitar 10.
1: 10, 7 okay. sampai 10, Pak.
0: Berarti kewalahan ya, Pak, ini ya?
2: Ya, sebenarnya. Tapi paling tidak gini, Pak. Kita melihat itu terkait dengan pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman di Satuan Pendidikan.

0: kita memastikannya itu paling tidak dalam satu semester kegiatan. Itu kan ada kegiatan assessment yang namanya assessment sumatif ya Pak. Nah maka di situ kita pastikan apakah memang berjalan betul terkait dengan anak-anak ini, maaf Bapak Ibu guru, terkait melakukan assessment terhadap anak-anak ini. Oleh karena itu kita memastikan di situ terkait dengan panduan. Yang pertama kita lihat kan data panduan tatkala satuan pendidikan melakukan sebuah assessment di akhir semester atau akhir tahun. Nah, selama ini kita menemukan ada beberapa sekolah yang sudah memberikan sebuah panduan khusus. Artinya apa? Artinya assessment yang dilakukan di satuan pendidikan itu sudah dalam prinsip berkeadilan tadi. Okay. Artinya apa? Dia membuat sebuah panduan, tidak bisa kita samakan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal. Ya, sehingga di situ dibikin sebuah panduan, satu toh anak ini adalah karena keterbatasan penglihatan satu contoh atau keterbatasan pendengaran dan sebagainya. Maka guru pendamping khusus di satuan pendidikan itu akan punya tugas bagaimana meramu, bagaimana dia itu membuat sebuah panduan terkait untuk mengasesmen anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selain memang panduan asesmen di akhir tahun atau di akhir semester itu dibuat secara umum, tapi paling tidak di situ juga punya yang namanya panduan, punya kisi-kisi bagaimana mengukur anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan CP yang ingin diharapkan. Okay. Sehingga apa? Itu prinsip berkeadilan yang tadi saya sampaikan di awal itu akan masuk di situ. Kembali lagi kepada kita tadi adalah asesmen yang ramah anak ya Pak ya. Kita bicara terkait dengan asesmen yang ramah anak, maka prinsip-prinsip juga yang harus kita kuatkan di situ, selain secara umum di panduan pembelajaran dan asesmen tadi kan prinsipnya ada tiga, tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga saya kira ada tiga juga. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Pak Sar, saya mendukung sekali. Kita tidak boleh memberikan sebuah label, menstigma anak itu. Satu contoh, kita menemukan anak yang nakal, kamu memang nakal. Nah ini kan stigma ini akan menjadikan anak itu akan fix mindsetnya. Yeah. Ya, fix mindsetnya tidak mau berkembang karena apa? Sudah di awal di stigma. Ya, ya, di stigma seperti itu. Kamu anak nakal. Maka dari itu anak ingin berkembang, anak ingin tumbuh. Kamu bodoh atau kamu apa, label-label yang negatif itu adalah harus kita hindari tanpa kita menggunakan stigma-stigma yang negatif. Kemudian kedua adalah partisipatif. Kita harus libatkan anak itu, kita libatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sar tadi di akhir, kita melakukan sebuah asesmen, kita melakukan refleksi bersama sejauh mana anak-anak keterlaksanaan atau ketercapaian kamu dalam melakukan pembelajaran ini. Nah itulah partisipatif anak ini yang harus kita dukung juga. Karena apa? Tidak harus kita itu, tidak hanya kita asesmen adalah berasal dari refleksi kita dari guru itu sendiri. Okay. Tapi kita juga kembali kepada anak itu, bagaimana seorang pendidik, seorang guru yang ada di kelas itu tatkala dia melakukan sebuah pembelajaran, maka tidak cukup dia hanya asesmen terkait dengan pembelajaran mereka sendiri, tapi perlu daripada asesmen yang dilakukan oleh anak itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya adalah holistik. Menilai itu tidak hanya sisi kognitif saja, tapi semuanya harus kita nilai, termasuk sosial, emosional, karakter. Jadi satulah saya kembali lagi termasuk mendukung terkait dengan program Gemati yang dilakukan oleh Pak Sarana di SMP 2 Kandangan ini. Karena apa? Prinsip-prinsip selain daripada prinsip yang saya utarakan tadi secara umum, pembelajaran dan asesmen tadi ada tiga tadi, tapi prinsip khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini saya kira itu sudah dilakukan oleh Pak Sar di satuan pendidikannya. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan Pak Sar ini perlu nanti di apa ya?
1: Jadi contoh ya Pak ya.
0: Semacam apa Pak Sar, dibikin untuk teman-teman
2: praktek baik.
0: Iya, praktek baik kepada teman-teman satuan pendidikan yang lain. Walaupun toh nanti apa ya, modelnya apakah nanti kita
1: samakan
0: atau apa, atau dimodif kembali, tapi intinya ruhnya adalah sama.
1: Oke, baik, siap. Oke. Kita jeda sejenak ya Pak Asep dan juga Pak Sarana, dan juga untuk Anda pendengar, silakan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami dalam sesi dialog ruang publik pagi ini ya di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Ya baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam segmen Dialog Ruang Publik Menilai Tanpa Menghakimi Asesmen Ramah Anak. Kita masih bersama dengan Pak Soebudin SPD, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga Pak Sarana SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan. Baik, Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini ya di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354-310-1108. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini Pak Sarana dan juga Pak Soib. Ada yang sudah bergabung di WA kita, ada Pak Theo dari Magelang. Selamat pagi RRD Kediri, selamat pagi juga Pak Theo. Bagaimana cara membedakan antara fakta objektif kondisi anak dengan penilaian subjektif kita sebagai penilai? Terima kasih. Saya ke Pak Sarana berarti ya. Monggo. Atau ke Pak Soib, gimana? Saling lempar nih Pak Sarana, Pak Sarana, monggo.
1: Oke, baik. Mohon diulang ya.
0: Oh iya. Bagaimana cara membedakan antara fakta objektif kondisi anak dengan penilaian subjektif? Tergantung si penilai berarti ini ya.
1: Oke. Okay. Baik. Kan kita dalam melakukan penilaian ya, penilaian itu kan salah satu kuncinya adalah harus objektif begitu. Bagaimana cara pandang kita? Yeah. Cara pandang kita. Dan cara objektif ini kan berlaku sama ya, berlaku sama. Kemudian tadi ada adil begitu. Adil, makna adil ini kan tidak harus memberikan sesuatu yang sama begitu. Jadi cara kita pandang bahwa sebenarnya kita harus percaya bahwa semua anak itu mempunyai kemampuan, mempunyai potensi begitu, mempunyai potensi. Ya. Tergantung dari ini tadi kan ada input ya, kemudian kita proses hasilnya seperti apa. Nah, makanya assessment ramah anak ini yang kemudian di sekolah kami itu kita berikan Gemati gitu, sebuah inovasi Gemati, gerakan ya dengan akal terus kemudian tindakan dan hati begitu. Kita tidak boleh ya untuk menilai secara subjektif begitu ya. Secara subjektif berarti kita harus memperhatikan semua anak itu dari semua latar belakang dan karakteristiknya begitu, dari karakteristiknya gitu. Dan bagaimana kita membedakan begitu ya, untuk membedakan bahwa ini kita harus pahami bersama bahwa satu hal ya yang wajib kita yang ada di mindset kita bahwa anak itu mempunyai, anak itu unik begitu ya. Unik, kemudian tentunya punya potensinya masing-masing yang nanti kita kembangkan dasarkan juga dengan sebuah filosofi dari KHD itu sebenarnya anak itu terlahir bukan seperti kertas kosong, bukan, tapi sudah ada garis-garis ya yang nanti bisa kita tebalkan begitu.
0: Tinggal
1: mana
0: diarahkan,
1: yang
0: gitu
1: baik
0: ya,
1: kita tebalkan ya. Yang buruk, yang samar-samar ini kita hilangkan dan begitu ya. Itu. Terus kemudian subjektif begitu. Subjektif itu kan memandang hanya dari satu perspektif begitu, satu sisi begitu. Tetapi kalau kita objektif ini kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kita lihat juga tadi kalau kita dapatkan juga dari assessment diagnostik ini. Ini kita sudah apa ini, anak-anak ini sudah punya potensi nih, ini sudah kompetensi-kompetensi sudah dikuasai. Ini belum ini. Nah, kemudian yang belum inilah nanti kita, anak ini butuh bantuan apa. Jadi kita memandang itu secara holistik begitu, secara keseluruhan sehingga nanti secara objektif gitu akan terpenuhi begitu. Kalau subjektif hanya satu perspektif saja, Pak.
0: Perspektif pribadi kalau subjektif gitu kan.
1: Anak ini bahkan itu nanti kalau subjektif bisa mengarah juga ke
2: pelabelan
1: nah, gitu ya.
0: Itu yang kita hindari ya, Pak ya.
1: Hindari begitu.
0: Apakah setiap anak juga ada pendampingan dengan guru BK, Pak?
1: Saya yakin untuk anak-anak khususnya di jenjang SMP ya, di jenjang SMP kalau SD kan mulai sekarang sudah ada guru pendamping khusus ya. Bahkan sekarang ada program ya, ada program ini untuk pendidikan inklusif ini bukan hanya menjadi ranahnya guru bimbingan konseling saja ya. Bahkan kepala sekolahnya saja juga harus belajar.
0: Harus memikirkan gimana caranya gitu ya.
1: Harus belajar bahkan mengikuti sudah disediakan di RGTK itu di RGTK platformnya itu ada sudah disediakan Kemdikbud kita. wajib Pak Sogep.
0: Di SMP 2 ini sudah ada GPK Pak, guru pendamping khusus?
1: Kita baru level anu dasar ya Pak, yeah. Salah satu guru kami, jadi ada dua guru BK begitu. Itu satu guru minimal mengampu berapa Pak Sogep ya?
2: Kalau guru BK?
1: Iya, guru BK.
2: Guru BK dengan peraturan terbaru itu tidak mengampu seperti dulu Pak.
1: Tidak, seperti dulu ya, makanya saya perlu konfirmasi
2: ini kan. Dulu kan 111 itu tapi mengampu 150 kelas, ya. Kan loh, okay. Satu guru BK. Tapi sekarang itu berbasis pada apa itu, rombel.
1: Rombel, ini
0: rombel. Satu rombel itu berarti isinya berapa tuh Pak?
1: Satu lah. Itu 32, satu 32. Tinggal ngalikan saja kali 5 kan, 160 ya, 160 kisaran itu. Jadi mengampu seperti itu. Dan ini juga makanya kalau guru BK ini hanya bekerja sendirian tanpa dukungan dari guru-guru lain, ini nanti PR-nya menumpuk di guru BK.
0: Pak, tapi kalau untuk kita bisa menilai keberhasilannya, indikatornya itu dari mana Pak? Dari datanya mungkin, ini ada siswa yang sudah berhasil berapa persen, yang belum berhasil capaiannya berapa persen, itu ada Pak Sarana?
1: Ada. Jadi gini, setiap kita tinggal lihat ini, lihat mau lihat dari capaian apa dulu ya. Okay. Capaian kan ada capaian pembelajaran ya di situ.
0: Kalau kita korelasikan dengan Gemati tadi, Pak.
1: Ya, ada. Jadi begini. Proses ya, nanti kan sekarang ini untuk pemberian nilai, nilai itu akhir kalau dulu sudah dipisah-pisahkan dulu itu. Ada nilai kognitifnya, pengetahuannya tersendiri, keterampilan tersendiri, sikapnya sendiri. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi nilai menjadi satu kesatuan utuh begitu, satu kesatuan begitu. Tapi tentunya nanti juga ada catatan-catatan Pak ya, ada keterangan begitu. Sekarang untuk ada deskripsinya begitu, ada berupa deskripsi. Ini bisa dilihat juga di raportnya ya, di raportnya. Bahkan kalau secara umum ya, kita juga bisa melihat ya secara umum capaian dari raportnya sekolah itu, ada raport pendidikan begitu. Di raport pendidikan itu bahkan mencakup banyak hal begitu, ada literasi, numerasi, ada 6 dimensi ya begitu ya, termasuk sekolah ramah anak ini juga ada di dalamnya juga. Itu bisa dilihat. Nah, untuk mendapatkan itu di tiap tahun itu ada yang namanya surlinjar begitu, surlinjar, survei lingkungan belajar begitu yang dilakukan. Kalau sekarang bahkan kalau dulu hanya 45 sampai 50 siswa per sekolah ya. Sekarang ini sudah secara keseluruhan kelas 9. Ini untuk mengikuti survei lingkungan belajar itu. Nanti akan diketahui hasilnya kan begitu. Lah itu capaian untuk sekolah ya. Lah untuk masing-masing ini kan juga ada. Okay. Mau lihat dari capaian apa dulu begitu.
0: Oke, okay. Contohnya contohnya apa? Kalau di SMP 2 seperti apa?
1: Contohnya untuk misalkan capaian dari literasi begitu. Capaian dari literasi berapa ini? Misalkan dapat 80 sekian. 86 sekian begitu ya. Nah, terus kemudian ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini ada peningkatan enggak? Nah, setelah ada naik atau turun nih rapotnya. Nah, ini kan juga rapot pendidikan ini juga sebagai refleksi dari masing-masing satuan pendidikan. Nanti tindak lanjutnya apa? Gitu. Ada benahi Pak ya. Benahi, terus kemudian bahkan semua program yang ada harus ada di rapot pendidikan ini. Selain itu untuk masing-masing ini juga bisa diakses ya, sekarang semua guru yang mempunyai akunnya bisa mengakses itu. Dan juga kalau nanti hubungannya dengan orang tua wali murid ya, untuk menilai laporannya itu sudah ada di tiap-tiap akhir semester itu akan mendapatkan rapot begitu. Kalau itu mau lihat capaian apa dulu begitu. Kalau secara detailnya itu kan apa ya, kesimpulan Pak ya, kesimpulan yang nanti dituangkan dalam laporan. Sebelumnya masing-masing guru ini punya catatan sih.
0: Masing-masing guru ini juga laporan ke Pasarana, ke kepala sekolah hasilnya?
1: Hasilnya ada di laporan hasil akhir itu ada. Di kita tiap kan melakukan yang namanya ini supervisi ya. Okay. Sekarang namanya diperhalus lagi, bukan lagi supervisi ya. Observasi praktek kinerja pembelajaran. Okay,
0: siap.
1: Caranya juga lebih manusiawi. Kalau dulu apa ya, lebih memanusiakan begitu. Kalau dulu kita dapat supervisi begitu, waduh, dulu di supervisi. Gitu sekarang udah enggak lagi ya. Jadi misalkan praktek-praktek dengan pendekatan coaching ya di awal untuk mengetahui itu. Di sini peran kepala sekolah sangat-sangat penting sekali untuk mengetahui. Sama ketika guru ini melakukan asesmen diagnostik, kemudian kepala sekolah juga sebenarnya ada di dalamnya juga gitu.
0: Harus ikut membantu ya, Pak, membantu. Punya
1: jadi
0: andil,
1: gini,
0: ya.
1: Yang sudah kompetensi guru ini, yang sudah baik ini dalam hal apa saja nih ini. Terus kemudian Yang masih perlu ditingkatkan apa nih? Nah, nanti kemudian setelah itu masing-masing guru ini juga akan ini melakukan upaya tindak lanjut berupa pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensinya berdasarkan ini tadi, refleksi yang sudah dihasilkan, hubungannya dengan proses pembelajaran yang ada di anak ini. Gurunya pun juga begitu. Kita juga memastikan melalui ini sudah diatur sih oleh bahkan itu nanti hubungannya dengan SKP, sasaran kerja pegawai yang memang harus didapatkan oleh masing-masing
0: tiap tahun ya Pak Ian.
1: Di tiap tahun ini sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa begitu.
0: Siap. Saya ke Pak Sayap lagi, Pak. Jadi di sekolah-sekolah SMP di Kediri ini apakah semua sudah ramah anak atau gimana?
2: Gini, sekolah ramah anak ini kalau kita melihat secara infrastruktur ya, Pak, secara infrastruktur dalam bantuan-bantuan pemerintah di akhir termasuk revitalisasi di tahun 2024 ya, Pak Sar, 24-25 ya. Bahkan ini ke depan termasuk sudah mengakomodir. Mengakomodir apa? Mengakomodir anak-anak yang disabilitas. Kalau dulu Pak Jeningan masuk ke sekolah-sekolah, ya kan, sarana-sarana untuk masuk ke ruang belajar atau apa kan sama, disamakan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa kan sama. Sekarang itu secara fisik pemerintah adalah sangat mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Satu contoh,
1: jalur
2: ada
1: kursi
2: jalur
1: roda,
2: khusus kursi roda. Nah, kalau sekarang ini dua tiga tahun ini yang bantuan-bantuan dari pemerintah yang baru itu sudah mengakomodir terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu terkait dengan apa fasilitas-fasilitas itu. Kemudian yang berikutnya tak kalah pentingnya apa yang disampaikan oleh Pak Sarana tadi, mengapa kembali lagi ya kepada topik kita yaitu terkait dengan asesmen ramah anak tadi, mengapa ini penting bagi kita. Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah perkembangan otak anak ini. Kalau dari awal atau di awal kita kemudian menstigma, satu contoh, menstigma tadi seperti hal-hal yang negatif pada anak-anak, maka stigma itu tidak akan hilang dalam waktu yang begitu cepat kan. Sama seperti saya dulu pernah, satu contoh, distigma oleh siapapun kan, maka akan terbawa selamanya. Sehingga apa? Itu akan berpengaruh pada psikologis anak-anak ke depan. Sehingga apa? Anak-anak itu mungkin tidak bisa, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang terbuka dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Oleh karena itu ramah anak atau yang topik yang kita angkat di pagi ini adalah terkait dengan asesmen yang ramah anak itu dan tidak menghakimi. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Karena kita memberikan sebuah judgement kepada anak dengan hal-hal yang negatif, ini akan berbekas tadi. Maka lebih baik, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, memberikan motivasi secara intrinsik. Artinya apa? Tidak menghakimi. Dalam artian asesmen yang kita lakukan kemudian kita memperoleh hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka tidak serta-merta kita kemudian menyampaikan kepada ini adalah kamu anak yang bodoh, satu contoh, kamu anak yang seperti ini. Maka di situ harus kita menggunakan kalimat-kalimat, diksi-diksi yang akan menumbuhkan, ya Mbak, akan menumbuhkan semangat dari dalam diri anak ini untuk selalu berkembang. Kalau toh kita memberikan diksi yang jelek kepada anak ini, maka dia akan merasa tidak percaya diri kan. Kalau sudah tidak percaya diri, maka anak untuk berkembang kan, untuk menumbuhkan percaya diri kan, juga agak mengalami sulitan kembali. Sehingga Bapak Ibu Guru diharapkan mampu untuk mengubah sebuah mindsetnya di dalam memberikan stigma kepada anak itu adalah harus yang lebih membangun, atau tidak big mindset tapi growth mindset. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga penting, karena apa? Hak anak, asesmen ramah anak adalah bagian dari sebuah perlindungan sebenarnya. Kalau kita melihat sebuah perlindungan apa? Sebuah perlindungan dari anak-anak terkait dengan pendidikan itu adalah harus kita sampaikan, harus kita berikan itu adalah pendidikan yang aman secara psikologis, sehingga anak-anak itu diperlakukannya tidak menjadi sebuah perlakuan yang berbeda antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang normal, tapi keseluruhan itu adalah seperti yang kita lihat di Permendikdasmen Pak Pasar ya, nomor 6 yang terbaru itu adalah sekolah yang ramah anak itu sendiri adalah mengakomodir terkait bagaimana tidak hanya di anak-anak yang normal saja tapi berkebutuhan khusus itu juga harus kita betul-betul layani sesuai dengan karakteristik yang ada pada anak itu sendiri. Okay. Dengan harapan ke depan anak-anak adalah kalau toh asesmennya ini adalah asesmen yang ramah anak, tumbuhlah suatu kenyamanan di dalam satuan pendidikan, maka anak akan mengembangkan kemampuan ya, secara apa bakat dan minatnya juga akan bisa berkembang. Itu okay, harapannya baik, seperti itu.
0: Pertanyaan terakhir ini karena kita sudah di penghujung perbincangan Pak Asrar dan juga Pak Soib, bagaimana saya ke Pak Soib lagi, bagaimana seorang pengawas memastikan bahwa sekolah-sekolah ini bisa menerapkan asesmen ramah anak yang sudah berjalan dengan baik begitu?
2: Paling tidak karena kita adalah seorang pengawas punya tugas diantaranya adalah mendampingi tadi ya, mendampingi tadi dengan bahasa yang sangat halus Pak Sar, bukan apa Pak Sar, bukan supervisi tapi observasi ya,
1: guru.
2: Ya observasi itu kita pastikan bahwasanya tugas pengawas itu pertama adalah terkait dengan bagaimana pendampingan memastikan berjalannya satu program-program yang ada di satuan pendidikan, yaitu memastikan itu ya melalui tadi yaitu melalui observasi yaitu secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana pengelolaan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan itu juga dalam rangka observasi. Nah, karena sekarang ini juga ada paradigma baru, pergeseran antara perubahan, kalau kita lihat dulu adalah awal adalah pengawas sekolah, kemudian muncul pendamping satuan pendidikan, kemudian dengan regulasi baru ini akan kita kembalikan kepada pengawas satuan pendidikan. Ini akan menguatkan kami, kami sebagai seorang pengawas ke depan, bagaimana kita bisa masuk ke dalam satuan pendidikan, bahkan bisa masuk untuk melakukan sebuah observasi ke dalam ruang kelas, sama-sama seperti Bapak Kepala Sekolah.
0: Siap, kalau dari Pak Sarana bagaimana, singkat saja Pak? Untuk memastikan Gemati ini bisa berjalan dengan optimal.
1: Untuk memastikan Gemati bisa berjalan dengan optimal, ini memang harus ada konsistensi dari kepala sekolah ya. Tadi sebenarnya sudah ada yang saya sampaikan di depan tadi di dalam observasi praktek kinerja guru, di situ sebagai upaya untuk memastikan mulai dari tapi semuanya itu dilakukan dalam bentuk coaching begitu ya, coaching. Kemudian diawali dengan diskusi persiapan, kemudian nanti melakukan praktek kinerja, dilakukan observasi, kemudian refleksi dan tindak lanjut di satu paket. Itu adalah sebagai upaya untuk memastikan. Selain kita dikombel ya, satu di setiap minggu itu ada satu hari untuk belajar guru, di situ kita gunakan untuk memastikan bahwa assessment ramah anak, terutama yang ini saya labeli di tempat saya itu dengan Gemati itu bisa berjalan dengan lancar. Tentunya juga dengan monitoring dan evaluasi begitu yang secara berkelanjutan begitu. Sebelum berakhir saya ingin menyampaikan seperti ini juga ya. Bagaimana mengimplementasikan gitu, mengimplementasikan Gemati dalam assessment ramah anak begitu ya. Assessment ramah anak. Tadi Gemati itu kan akal, tindakan dan hati begitu. Akal ini untuk memahami, kemudian tindakan itu adalah untuk membantu, sedangkan hati itu untuk memanusiakan begitu. Implementasinya sederhana. Kita akan bertanya apa yang sudah dipahami oleh anak, apa yang belum dipahami oleh anak, dukungan apa yang dibutuhkan. Itu dari akal. Kemudian untuk tindakannya bagaimana melakukan assessment untuk ini, kemudian apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara terbaik untuk membantu setiap anak untuk berkembang. Nah, terus kemudian kita juga bertanya, apakah cara kita menilai itu tidak melukai hati anak, atau bahkan kita juga bertanya, apakah anak itu merasa sudah aman dan nyaman dan merasa dihargai. Itu dalam konsep Gemati yang ada banyak dengan asesmen ramah anak begitu.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Sarana SPD Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kandangan dan juga Pak Soibudin SPD Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sudah hadir di studio kita pagi ini ya Pak ya. Kita sudah berbincang banyak berkaitan dengan asesmen ramah anak. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga programnya Pak Sarana bisa diterapkan ke semua sekolah ya Pak nanti ya.
1: Ini sudah sering kita sosialisasikan. Okay, ya.
0: Siap.
1: Berbagai praktik, event praktik, begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Di saat-saat kita diskusi dengan teman-teman begitu.
0: Oke, okay, siap. Okay. Nah, juga terima kasih untuk Anda pendengar sudah menyimak perbincangan kami dalam segmen Ruang Publik Pro 1 RRI Kedidi. Saat ini menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Altiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

mencetak Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaik.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden sebelum melaju ke final wilayah timur. Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Internasional Esports Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA E-World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA E-World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil. Dan mudah-mudahan tahun depan

cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Sarta, selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan kumandang azan duhur untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi,
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini lewat segmen Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Baik, kita terima penelpon yang sudah masuk ya di 0354 310 1108. Saya juga buka di jalur interaktif yang sama pendengar di 0812 346 289, dan juga di 0857 2535 2550. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Waduh, Senandung Keroncong dan Campur Sari, ada Mama Wanda.
1: Yes, sugeng yamanten pripun tanggang-tanggang pawartosipun.
0: Alhamdulillah, kabar baik sae menika, Mama.
1: Alhamdulillah, sama dong.
0: Sama ya, Ma ya. Oh, dari suaranya ya, kelihatan ini.
1: Pokoknya suasananya penak. Asik. Pripun keadaan pare nggih, sih sama panas.
0: Pare ini tidak begitu panas, terus isis ini, Mama. Iya, esis.
1: Sama nek personggone Mama Wanda beh.
0: Ngeripun, Ma.
1: Wah, enak esis. Pandai enak linggo ngono iso merem-merem le.
0: Oh iya dah. Ora sido siaran lek merem.
1: Tenang nang ngarepe iki lapangan monggo.
0: Inggih, inggih.
1: Terus ke pegunungan.
0: Ngaten nggih, Mang nggih. Waduh, Kali Dawir. SMP 1 Kali Dawir.
1: SMP 1 Kali Dawir yo jajal kali sekali-kali.
0: Nggih. Itu nggih, Mang nggih.
1: Dolan ning Kali Dawir, mampir ning gone mboke.
0: Nggih.
1: Langsung dolan ning JLS.
0: JLS. Aduh, nggih.
1: Jenengan dereng perso ta?
0: Dereng lumayan.
1: Lah, nggih. Jajal lumandak cedek lho.
0: Lah, nggih. Saya sangat Mas JLS.
1: Wah, kondang le jenengan dhewe sing urung tindak rono.
0: Ngaten nggih, Ma. Oke, oke deh. Baik, insyaallah ya.
1: Oke, mangke kula badhe nyuwun anu lewung mawon kangen.
0: Lewung. Oke, Ma. Nggih.
1: Niki kula paringne kalih ranum ledo-ledo,
0: layu ledo
1: iki Mama Wanda ning kidul dhewe wis ndang dhisik iki lho.
0: Monggo.
1: Nggih, kalih.

0: Boten niku Bunda Ita kalian Mbak Farida. Aku janji jelui Kediri ngono kalian Bunda Mari
1: sapa lu. Nggih lho Mas. Ngaten nggih Mas. Saking kulinone menika
0: nggih. Nggih,
1: saking kulinone lho. Ya kita doakan yang terbaik ya Mama.
0: Nggih, niki salame kedua ya kemawon ngoten
1: ya. Nggih.
0: Salame sing
1: setia. Nggih.
0: Tepi-tepi niki Mama Wanda ngoceh-ngoceh ngene ya lho. Kok kendangan titik ngene ya lho.
1: Nggih, Mas. Siap. Sami-sami Mama Wanda.
0: Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mama Wanda yang sudah masuk ya di jalur on air 0354 310 1108. Untuk yang lain masih saya tunggu. Barusan ada Pak Agus di Kota Kediri ya yang mengakses jalur WA. Saya terima dulu nih Pak Agus nih. Sugeng siang Pak Agus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Wartosipun saya sehat. Pak Agus kados pundi sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Niki cuaca panas.
1: Cuaca panas sangat nggih. Kota nggih Pak Agus.
2: Nggih, kula nembe sholat, ngawonten sholat.
1: Oke, mantap sudah sholat. Nggih. Oh, ngaten. Ada agenda apa ini hari Sabtu-Sabtu nih di lingkungan Pak Agus, ada lomba atau apa ini Sabtu Pak Agus?
2: Lombanya udah habis, besok tanggal 24 ada Maulid Nabi di
1: musala tempat. Di musala. Ya, besok ya, hari Senin nggih. Oke, baik. Ya. Siap, mudah-mudahan lancar semuanya ya, agendanya.
2: Bagi panitia di situ.
1: Wih, mantap. Panitia Maulid Nabi ini Pak Agus nih. Waduh, ini siap-siap repot ini ya, ya bersama takmir masjid ini. Inggih. Baik, monggo sembari menyiapkan Maulid Nabi hari Senin besok ini Pak Agus, kira-kira mau dikasih apa nih, keroncong atau campur sari menika Pak Agus?
2: Nggih, badhe nyuwun lagune pun Keroncong Mahameru Mas.
1: Keroncong Mahameru, nggih. Siap Pak Agus. Monggo, salam-salam Pak Agus.
2: Salamipun kagem Mama Wanda,
1: Kang
2: Tung Agung.
1: Nggih.
2: Pak Slamet ugi, yang berpulgi. Pak Mariono. Kagem Ibu Cinta di Gedang Sewu, Ibu Rini, Ibu Sita Isa di Kandat.
1: Nggih.
2: Kota Dudu, kagem Redul, kagem Gedri Kota. Pun kagem Sdanten mawon, mugi tansah benerangan sehat, walafiat.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Nggih,
1: Pak Agus.
2: Sehat. Kagem mawon, kagem Mas Willy sak.
1: Amin, tansah benerangan. Amin, Allahumma amin, Pak Agus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Agus di Kota Kediri ya. Ditunggu untuk lagunya tadi Keroncong Mahameru yang di request begitu. Di belakang Pak Agus dan juga Mama Wanda, kita terima terlebih dahulu di jalur on air ada siapakah gerangan? Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Halo siang Koti.
1: Oke. Barusan disenggol-senggol sama Mama Wanda. Ketemu terus disenggol lagi Pak Agus. Ketemu lagi sama Lek Dul setelah semalam ketemu di udara ya Lek Dul. Inge masih semangat, masih sehat semua keluarga di Bence nggih Lek Dul.
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
1: Oke, alhamdulillah.
3: Begitu ya.
1: Amin ya, pangestuni pun sehat semua ini. Kami kru juga sehat-sehat ini di sini. Lidl.
3: Alhamdulillah.
1: Inge. Baik. Siap, ini ada agenda apa ini informasi dari Kota Kediri ini di Bence?
3: Maulid Nabi sudah tadi malam.
1: Sudah. Oke, semalam. Oh.
3: Iya.
1: Tuh apa itu? Ini sepertinya Ibu lagi kasih info, info apa tadi?
3: Kontak.
1: Iya, kedengeran sampai sini soalnya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Barusan makan kayaknya.
1: Inge, tapi kabarnya untuk Kaliombo sudah bisa dilewati, apakah benar ya, Lidul ya? Kita lagi nunggu informasi update.
3: Belum bisa.
1: Oh, gitu. Inge, karena kemarin sempat ada edaran begitu. Perkiraan tanggal 22 katanya.
3: Ya nanti anu kalau sudah bisa ini agak sepi sini.
1: Iya akhirnya ya setelah sekian lama tumplek blek di perempatan Benceh.
3: Iya.
1: Inggih. Saya malah
3: belum dengar masih.
1: Oh ngaten inggih. Ya mudah-mudahan segera selesai ya Lidul ya biar tidak ya, parah nih macetnya.
3: Utara itu juga.
1: Iya ada juga proyek itu di depan Ramayana itu.
3: Iya.
1: Oke laras. Oke monggo Lidul ini mau menikmati lagu apa ini bersama istri tercinta nih. Campur sari atau keroncong nih siang ini?
3: Campur sari.
1: Campur sari menopo Lidul?
3: Lir ilir.
1: Lir ilir. Oke mantap. Monggo ada salam-salam Lidul.
3: Salamnya ikut Pak Agus aja. Ya
1: kan, Mama Wanda juga.
3: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Poti, salam sehat.
1: Oh, sehat selalu
3: semuanya.
1: Amin, amin.
3: Sampai itu, matur nuwun wekdalipun.
1: Inggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lidul matur nuwun sangat dari Benceh di Kota Kediri tadi ibu juga sempat nimbrung. Terdengar sampai sini suaranya luar biasa, selamat menikmati. Nanti kita putarkan lir ilir begitu ya yang sudah di request barusan. Saya juga coba cek dulu di jalur chat WA apakah juga sudah ada yang bergabung ini untuk siang hari ini.

ada Mas Arief di Nganjuk ya, yang juga sudah turut bergabung ini di siang hari ini. Sekoci senandung keroncong dan campur sari. Selamat siang Dirgahayu HUT Republik Indonesia ke-81. Tidak lupa selamat ulang tahun untuk Mas Willy Anugrah. Oke, tanggal 6 Agustus katanya. Sumbernya wih dicantumkan ya, Wikipedia AI. Yang keberapa ya? Wah, ini bahaya kalau diinformasikan yang keberapa ini. Oke. Siap, terima kasih Mas Arief di Nganjuk ini. Ucapannya ya, Agustus ini ya, banyak yang ulang tahun di bulan Agustus sih. Yang 17 Agustus juga banyak ini ya, hari spesial ya, pokoknya di momen kemerdekaan atau mungkin menjelang kemerdekaan, yang semua yang pada berulang tahun di bulan Agustus ini memang apa ya, bisa dikatakan bulan yang spesial. Tidak, bukan karena saya ultahnya bulan Agustus ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Arief, tapi memang banyak momen begitu ya yang selalu membuat Agustus ini menjadi spesial, ditunggu-tunggu. Selain juga hari ulang tahun kemerdekaan ini yang memang menjadi satu momentum penting, biasanya memang euforianya ini yang paling ditunggu-tunggu, mulai dari perlombaan-perlombaan, agenda-agenda, dan masih banyak lagi. Oke, baik, kita nanti akan coba putarkan request dari Mas Arief di Nganjuk ya, Sepasang Mata Bola versinya Safitri. Oke, salamnya untuk Bu Eti, Pak Slamet di Kalangbret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk Mas Willy, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun sangat Mas Arief sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ya baik, Bunda Lili barusan bergabung ya di jari JLS ini, barangkali boleh diakses kembali, nanti akan kita terima. Tadi masih saya baca untuk WA yang masuk begitu di kesempatan

0: Iya. Waduh, ini kalau ke pantai
1: belum ada gerimis sekalipun.
0: Inggih. Ya, mudah-mudahan ya. Ini juga khususnya untuk saudara-saudara kita yang di Kalimantan ini khususnya. Harapannya hujan segera tiba begitu ya untuk saudara-saudara kita di sana. Oke. Baik. Waduh, ini kalau ke pantai jam segini panas-panasnya ya Bu Lili ya.
1: Betul, panas benar. Mari gini mau lu Mas.
0: Inggih. Iya, ini biasanya
1: larungan.
0: Banyak larung, iya, biasanya seperti itu. Ini menjadi ritual khusus juga ya setiap tahunnya ini. Iya. Inggih. Monggo Bu Lili, ini mau tangan-tangan menapa? Apa ini, Bu Lili?
1: Ilange gelang kalung.
0: Ilange gelang kalung. Inggih. Siap Bu Lili. Inggih.
1: Mas.
0: Inggih, siap. Monggo, monggo. Asioko.
1: Lido. Pokoknya semuanya ya.
0: Inge.
1: Yang nyalam-nyalam saya, makasih. Saya belum bisa membalas semua. Pokoknya gantian, kasihan yang belakang.
0: Inge. Siap. Inggih, Mam Bu Lili.
1: Ya. Sugeng tugas.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Tak tunggu lagi.
0: Inggih. Sami-sami Bu Lili.
1: Mas Bu, mau tanya.
0: Inggih, menapa menika Bu Lili?
1: RRI bisa diakses dengan streaming enggak?
0: Oh, saged. Nggih, saged, malah suaranya lebih jeling kalau pakai streaming. Iya.
1: Oh gitu. Kok kemarin kemarin waktu di Jakarta Utara Cikampek, satu minggu kan saya di sana, anak saya tak suruh dia masuk no RRI.
0: Oh bisa. Kediri, semua se-Indonesia bisa didengarkan lewat streaming. Gitu.
1: Oh iya. Terima kasih
0: infonya
1: Mas.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: bertugas.
0: Inggih. Merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka Bu Lili. Baik. Terima kasih untuk Bu Lili yang sudah bergabung di siang hari ini lewat jalur WA ya di 0812-34600-289. Oke, sudah banyak request yang sudah masuk ya. Saya langsung putarkan lagu-lagu saja yang sudah masuk di request. Oke. Oh, ada yang terlewat nih. Satu ya. Ada WA dari Pak Mariono. Ini saya bacakan dulu sebelum nanti kita putarkan lagu-lagu yang juga sudah di request oleh pendengar semuanya. Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Campur Sari ke Pilut versinya Mukijan. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbo, Ledol, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Billy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik yang sama kagem panjenengan bersama keluarga tercinta di Tulungagung sana nggih, Pak Mariono. Mudah-mudahan sehat semuanya, dilancarkan rezeki dan urusannya tentunya. Amin ya rabbal alamin.

mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Ya, pakai gini tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Sudah ada beberapa pendengar yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk Mama Wanda di Kalidawir. Kemudian juga ada Pak Agus di Kota Kediri, ada Lekdul di Kota Kediri, ada Bunda Lili yang ada di jalur lintas selatan yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Pak Mariono di Tulungagung yang juga sudah turut hadir di jalur WA ya. Kemudian juga ada Mas Arif di Nganjuk yang juga sudah turut hadir melalui jalur WA dan juga menyapa kita semuanya. Baik, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang ini dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saat lagi kita akan hadirkan segmen Lintas Kediri Siang ya, yang akan kita hadirkan untuk Anda untuk mengupdate kabar-kabar sepekan di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi nanti di Lintas Kediri Siang, dilanjutkan dengan perjalanan Kediri Siang yang masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 3 sore.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Baik pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya. Edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Pendengar, puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
2: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
3: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim, 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
2: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
4: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah. Dengan kategori cukup rendah itu berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
2: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Di antaranya adalah Desa Babatan dan Sempu di Kecamatan Ngancar, Desa Sepawon, Wonorejo dan juga Trisulo di Kecamatan Pelosok Klaten, kemudian Desa Bobang di Kecamatan Semen, Desa Kalibang di Kecamatan Grogol, Desa Kebonrejo dan Besowo di Kecamatan Kepung serta Desa Manyaran di Kecamatan Banyakan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sementara pendengar, ratusan masyarakat rela antri berdesakan saat pembagian telur ayam gratis di depan kantor DPD Golkar Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
5: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri, di saat pembagian telur gratis di Kediri pada hari ini. Ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
6: Tambah maju, semoga terus diadakan
7: kegiatan cepat terus ini,
6: buat lauk ya,
5: di tempat ini anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda hari ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
8: Ya, kegiatan hari ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
5: Lebih lanjut, angka pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang edisi akhir pekan hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, Pemkab Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng, Jombang, Jawa Timur. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Cantia Kedia.
7: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
9: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan tentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
7: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
10: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, kalau sudah sekolah bisa nggak sekolah apa?
9: Iya.
10: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua nanti.
7: Pembangunan meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandrano melaporkan.
1: Dan pendengar, guna mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur menghadirkan 3 tempat ibadah di SMP Negeri 3 Grogol. Kabar selengkapnya kita hadirkan bersama rekan reporter Ayu Citra.
5: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMP N 3 Grogol. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Musim menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Pak Kediri Handito Himam Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Musim meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
11: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
5: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himam Pramana juga menambahkan pula bahwa semian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
12: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
5: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dapatkan juga kabar lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini untuk edisi 22 Agustus 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri.

Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar. Kita masuk di segmen rendang. Request dangdut sedap, gurih, enak pol. Sampai nanti berapa pada pukul 3 sore, saya akan menemani Anda semuanya, pendengar, di segmen hiburan kesayangan Anda. Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dangdut modern, dangdut konvensional, boleh Anda requestnya di 0812-3460-289 atau juga di jalur 0857-2535-2550 atau di jalur on air 0354-310-1108.

Tadi sudah saya buka dengan dua lagu dangdut hits ya. Salah satunya dari Inul Daratista, Arjunanya Buaya. Ini yang sudah membuka jumpa kita di perjalanan Kediri siang dengan hadirnya segmen Rendang Request Dangdut di kesempatan edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu di hari ke-22 di bulan ke-8 ya, 2026, yang tidak terasa ini kita sudah berada di hari ke-22 di bulan Agustus begitu ya. Bulan yang penuh kejutan, bulan yang penuh warna, bulan yang penuh dengan kegiatan yang pasti karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Ya, yang pasti banyak ya, apalagi akhir pekan kali ini masih di bulan Agustus ini, biasanya juga masih banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang masih terus bergulir begitu. Euforianya juga masih terasa, padat dan juga sibuknya juga masih terasa. Ini menjadikan satu momentum yang memang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Sambil dengerin dangdut yang pasti ini juga akan menambah keceriaan Anda ya, dan juga menambah semangat Anda di hari Sabtu malam Minggu yang penuh dengan kualitas, harapannya seperti itu. Dan saya tetap berharap dalam keadaan baik semuanya, pendengar dimanapun berada, sehat jasmani rohani, jiwa raga lahir dan batin, agar bisa memberikan yang terbaik, memberikan performa terbaik, memberikan waktu terbaik untuk orang-orang spesial di akhir pekan kali ini.

0: Oke, baik, semari menunggu Anda yang mau bergabung di jalur yang sudah kita buka di 0812-3460289 atau juga di 0857-2535-2550 dan juga di 0354-310-1108. Saya bacakan dulu untuk WA yang sudah masuk begitu ya. Oke, dari Pak Mariono di Tulungagung yang kembali menyapa kita semuanya di jalur chat WA ini. Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak, pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Koplo Gitar Tua versinya Eva Kolik ya. Salamnya untuk semuanya saja, buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih kembali untuk Pak Mariono di Tulungagung. Doa terbaik yang sama untuk panjenengan bersama keluarga di Tulungagung sana. Oke, baik, kita terima penelpon di jalur on air yang sudah bergabung ini. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Halo, selamat siang, Rendang. Sedep, aguri.
2: Waduh, sedep, aguri.
1: Jadi mayoret terus ya, ya, Mama Wanda.
0: Makanya itu, Mas, jadi mayoret terus ini.
1: Hadiah apa, Le? Ini Agustus, Le.
0: Gitu.
1: Hadiah apa?
0: Saya kasih hadiah lagu dangdut.
1: Tinggal lagu dangdut, aku mau minta hadiahnya Erwin aja.
0: Erwin ya, Mama ya. Judulnya apa nih, Mama? Judulnya
1: sembarang. Pokoknya
0: dari Erwin.
1: Iya. Pokoknya hadiah ini Erwin ini terngiang-ngiang nenggone batuke Mama Wan.
0: Gitu. Oke, nanti kita dengarkan
1: bareng ini. Timbangan yang manggur, iki ngontai pete Mama Wanda langsung tak beli, tak nendang dulu.

0: aja.
1: Oke.
0: Okay. Mau masak piring.
1: Oh gitu. Siap Mama Wanda.
0: Inggih. Tak tunggu ganteng lagunya ya.
1: Iya, ditunggu ya, Ma.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diawali dari Kalidawir, yang satunya tadi dari Tulungagung, Pak Mariono. Ini yang satunya juga dari Tulungagung, Kalidawir. Ini Mama Wanda yang sudah menyapa kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, satunya requestnya gitar tua tadi dari Eva Kolik ya. Nanti coba kita carikan dulu, kalau sudah ketemu langsung kita klik pokoknya untuk pendengar yang sudah masuk di jalur interaktif untuk siang hari ini. Kita sapa kembali untuk yang sudah bergabung di jalur telepon ya. Ada Bu Eti di Penajam Kaltim ini yang sudah menyapa kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bu Eti.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang Bu Eti. Apa kabar siang
2: halo
1: ini?
2: Halo, rendang.
1: Request dangdut.
2: Yep. Gurih, enak
1: pol. Iya, sedap gurih, enak pol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy ini. Mas Willy, Bu Eti.
2: Oh, Mas Willy.
1: Hingge. Iya, apa kabar? Oh gitu.
2: Perlombaan.
1: Ada lomba-lomba di sana. Waduh.
2: Iya, iya, iya, iya, iya. Di lapangan ini monitor.
1: Oh gitu.
2: Waduh.
1: Alhamdulillah. Terima kasih masih sempat menyapa saudara di seluruh Nusantara nih. Oh, nanti malam ada kuda lumping. Oh gitu. Iya, makanya nanti saya ngajak Mama Wanda deh nonton. Oke.
2: Okay. Ya. Lagunya ini.
1: Apa Bu Eti?
2: Ini mah apa?
1: Apa nih?
2: Oleh-oleh.
1: Oleh-oleh. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Siap.
2: Sembarang iya. Nyanyi yang penting itu judulnya
1: ya. Yang penting oleh-oleh ya.
2: Salam dulu Mas Diri ya.
1: Monggo silakan Bu Eti. Iya. Oke.
2: Ada Pak Sukarji bareng Bu Sukarji, ada Mas Diri.
1: Yeah.
2: Ada juga Mbak Dewi, ada Bu Rina, Bunda Siti, ada Pak Slamet, Pak Setioko, Pak Mariono.
1: Oke.
2: Okay. Ada Pak Dikung, Pak Bani, Pak Munoto yang Purbo, ada Mas Agus Nasari, ada juga siapa ini? Ada Pak Zainal,
1: Pak Zainal.
2: Ada juga Bung Freddy berserta ibu ya,
1: iya.
2: Juga semuanya salamnya, tidak ketinggalan ini Pak Dimasran.
1: Oke.
2: Okay. Ya, selamat sore. Mudah-mudahan pendengar pecinta RRI Kediri selalu sehat semua Willy ya.
1: Inge.
2: Untuk Mas Willy, terima
1: iya
2: kasih waktunya.
1: Sama-sama Bu Eti. Inge.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka Bu Eti. Terima kasih sudah bergabung Bu Eti dari Penajam Kaltim yang sudah menyapa kita semuanya di siang hari ini. Di belakang Bu Eti dan juga Pak Mariono, Mama Wanda, kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Rendang.
3: Siang, rendang, sedep, gurih, enak pol.
1: Sedep, gurih, enak pol. Ada Lidol yang sudah menyapa kita semuanya. Oke, ketemu lagi. Dari malam ketemu, tadi siang ketemu, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Inge, Lidol masih semangat ya. Yang pasti ya di siang hari ini.
3: Aduh,
1: dengan
3: semangat.
1: Agenda Agustus yang padat yang pasti. Betul, ini ya. Ada mulutan, ada lomba-lomba Agustusan. Masih banyak ini rangkaiannya. Oke.
3: Beberapa hari gak muncul ini Bu Eti. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini Bu Eti ya. Menyapa kita semuanya.
3: Karena Lidol sudah Prantino kok gak ada suaranya. Gimana?
1: Iya. Barusan ini walaupun lagi sibuk panitia lomba masih sempat gabung ini.
3: Iya, masih menyempatkan.
1: Iya, masih menyempatkan menyapa saudaranya dari Sabang sampai Merauke ini.
3: Oke.
1: Okay. Okay. Monggo silakan ini Lidol, ini mau dengerin dangdut apa ini siang ini Lidol?
3: Lagunya Bang Haji belum diambil.
1: Bang Haji masih belum ada ini, pasti aku kebetulan belum gabung soalnya.
3: Oh iya, dendam.
1: Judulnya dendam ya. Oke. Okay. Siap.
3: Salamnya ikut tadi Bu Eti.
1: Siap.
3: Ada Pak Lido. Mariono ya tadi ya.
1: Pak Mariono juga
3: ada,
1: betul.
3: Iya, Mama Wanda.
1: Mama Wanda.
3: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara.
1: Oke. Okay.
3: salam sehat-sehat selalu. Nanti salam-salamnya ikut yang belakangnya biar pada naik.
1: Oke, siap.
3: Ikut menyamarakan
1: Ledul acara HUT ini. Iya. Oke,
3: terima siap. Kasih Mas Willy.
1: Sama-sama Ledul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ledul yang sudah menyapa kita semuanya, kita ucapkan terima kasih ya, sudah bergabung di jalur on air 0354 310 1108.

Oke, baik, sebelum kita putarkan beberapa request yang sudah masuk, kita akan memasuki segmen Cek Fakta ya. Sesaat lagi tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kita putarkan request-request yang sudah masuk di segmen pertama untuk rendang. Request dangdut, sedap, gurih, wena pol.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Kita mau masuk ke segmen Cek Fakta untuk edisi spesial akhir pekan hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, mengenai kabar hoax yang akan kita update di kesempatan kali ini, mengenai kabar hoax atau kabar bohong mengenai anggota Polri yang meninggal dunia saat upacara HUT Republik Indonesia. Kita dengarkan bersama rekan Dila.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun mendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar. Hasilnya foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.polri.co.id. Anggota Polri dalam foto adalah personil Brimob Beratu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pegunungan Bintang, Papua. Bukan karena mengikuti upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiwiro, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Ya, baru saja ada gitar tua dari Eva Kolik ya, yang sudah di request oleh Pak Mariono di Tulungagung sana, dan sudah kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Pak Mariono mudah-mudahan masih memonitor begitu ya. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali, saya buka di kesempatan kali ini untuk segmen kedua di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550 dan juga di 0354-3101108 untuk Anda akses begitu ya, jalur-jalur yang sudah kita buka di siang hari ini. Kita terima di jalur on air terlebih dahulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak, pol.
0: Iya, sedap, gurih, enak, pol. Ada Bunda Sita.
1: Iya,
0: oke, apa kabar Bunda Sita? Sehat kabarnya Bunda? Sabtu-sabtu ini?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bunda Sita. Ini apa nih kegiatannya? Lagi selesai masak? Lagi nonton lomba atau apa nih Bunda jam-jam segini nih?
1: Ini lagi cobaan sambil dengerin RRI.
0: Oh gitu, oke. Wah, enaknya. Mantap deh kalau gitu. Oke, biar makin berkualitas. Hari Sabtu akhir pekan ini mau dikirimin dangdut apa ini Bunda Sita nih?
1: Dangdutnya dari Maggie Z.
0: Dari Maggie Z yang apa Bunda?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Oke, siap Bunda. Oke, baik, monggo. Salam-salamnya silakan Bunda Sita.
1: Salamnya buat Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto.
0: Oke.
1: Yang Purpo.
0: Ya. Yeah.
1: Rahmat, Pak Agus, Mbak Ugeng. Ada Pak Slamet.
0: Pak Slamet.
1: Ada Pak Sukardi sekalian.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Setioko.
0: Pak Setioko.
1: Ada lagi Pak Uco.
0: Ya, yeah, Pak Uco.
1: Mawanda.
0: Mawanda.
1: Pak Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan juga. Iya, yeah. Bunda.
1: Terus ada lagi Putri sekalian. Yeah.
0: Putri.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Pak Wandi, Pak Denal Abidin, Ibu Rini, Bu Siti Asia, dan semuanya saja.
0: Dan semuanya. Baik, Bunda.
1: Terima kasih waktunya. Semoga
0: sama-sama.
1: Selalu sehat sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Sita yang menyapa kita semuanya pendengar di jalur on air 0354-3101108 ya. Di kesempatan siang hari ini yang di request adalah Cinta Hitam dari Maggie Z. Oke, ditunggu ya Bunda Sita, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Saya terima di jalur WA terlebih dahulu.

0: Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Pak Munoto, inggih. Siap Pak Munoto. Monggo, ini dangdutnya, dangdut apa ini yang ingin didengarkan di menjelang sore ini?
1: Kana aja ya. Kana.
0: Kana ya?
1: Iya.
0: Oke, siap Pak Munoto.
1: Salam-salam.
0: Monggo. Monggo silakan.
1: Ada Bunda Sita.
0: Bunda Sita.
1: Ada Popo Bani, Pak Setiopo. Ada Lidu, ada Pak Agus.
0: Iya.
1: Ada Pak Sukardi, Pak Tanti. Terus ada Pak Slamet.
0: Pak Slamet.
1: Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, dan Mbah Hugeng.
0: Mbah Hugeng.
1: Ada Pak Dwi Cahyo, Pak Sugianto di Bandar, ada Pak Zainal, ada Bu Eti, ada Bu Farida,
0: Bu Putri
1: sekalian, Bung Freddy.
0: Oke.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali Mas.
0: Iya, Pak Munoto siap.
1: Dan saudara seluruhnya hari-hari semua selalu diberkahi kesehatan.
0: Inggih, amin.
1: Amin,
0: Allahumma amin. Ya Allah. Inggih, baik.
1: Mas Willy, terima kasih.
0: Iya, Pak Munoto.
1: Inggih, kalau siap. Pulang hati-hati, Mas Willy.
0: Iya, siap laksanakan. Inggih, Pak Munoto.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto yang sudah menyapa kita semuanya di jalur WA ya. Oke, mudah-mudahan doa terbaik yang sama kembali ke Pak Munoto bersama keluarga di Kota Kediri. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Request dangdut enak enam sedep gurih enak pol
0: sedep gurih enak pol ini dari Pak Obet di Tulungagung kah?
2: Betul Mas
0: Ilin. Betul, alhamdulillah ketemu lagi Pak Obet di Tulungagung.
2: Lagune Aku Tak Butuh Cinta Mas Ilin.
0: Lagunya Aku Tak Butuh Cinta. Wedeh, oke. Okay.
2: Minawati Dewi.
0: Dari Minawati Dewi. Oke. Okay. Siap.
2: Salamnya semuanya.
0: Iya.
2: Menonton iku wau.
0: Oke, okay, siap Pak Obet.
2: Nggih,
0: sami-sami Pak Obet, nggih. Baik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Obet di Tulungagung ya, sudah menyapa kita semuanya. Lagu yang diminta Aku Tak Butuh Cinta dari Minawati Dewi. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Pak Obet di kota di selatan kota sana ya, yang baru saja bergabung ke ruang dengar kita bersama. Ngomong-ngomong saudara kita dari Tulungagung juga banyak ya. Ada yang Purba yang barangkali ini mendengarkan, monggo boleh bergabung ini yang mumpung trafiknya tidak ramai begitu ya seperti di awal segmen tadi. Kemudian saudara-saudara kita di mana lagi, di Blitar, Baugeng ini juga bersama putri-putri tercinta yang juga setia bergabung menyapa kita. Ini boleh ini ya disapa-sapa ini Baugeng di kesempatan siang hari ini ya, sembari request dan juga mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan ini.

Oke, baik, kalau belum ada, kita hadirkan kembali apa yang tadi sudah banyak di request ya. Kali ini kita dulukan sesuai dengan urutan, ada Cinta Hitam dari Maggie Z yang tadi sudah di request oleh Bunda Sita yang sedang berbahagia ya, dengan rangkaian kegiatan-kegiatan yang juga sudah padat begitu ya di bulan Agustus 2026 kali ini. Terus melanjut di perjalanan Kediri siang ini lewat segmen Rendang Request Dangdut, sedap, gurih, wena pol.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung segmen untuk program Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wena Pong. Untuk edisi hari ini, pendengar, di agenda akhir pekan hari Sabtu 22 Agustus 2026 ya, yang sudah kita lewati bersama mulai dari pukul 1:30 siang yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan beragam komposisi-komposisi dangdut kesayangan Anda, baik itu dangdut modern maupun dangdut konvensional yang sudah kita hadirkan untuk mewarnai ruang dengar Anda di akhir pekan yang cerah kali ini. Kita ucapkan terima kasih untuk Anda, pendengar, yang sudah masuk dan juga bergabung turut mewarnai program Rendang edisi spesial akhir pekan hari ini. Ada Mama Wanda di Kali Dawir Tulungagung, ada Pak Mariono yang juga di Tulungagung, ada Bu Eti yang ada di Penajam Kalimantan Timur, ada juga Lek Dul yang ada di Bence Kota Kediri. Kemudian di belakang Lek Dul ada Eyang Purba yang juga menyapa kita semuanya lewat jalur WA, ada Bunda Sita yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya lewat jalur on air. Kemudian juga ada Pak Munoto yang juga sudah turut menyapa kita, Pak Munoto di Kota Kediri ya, tadi juga sudah turut menyapa lewat jalur WA. Kemudian ada Pak Obed di Tulungagung yang juga sudah menyapa kita semuanya pada siang hari ini. Request juga sudah kita hadirkan begitu ya. Dan tadi ada Pak Agus di Kota Kediri yang juga sudah turut menyapa kita semuanya untuk juga request lagu yang pasti ya, yang juga kita sudah hadirkan ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri siang hari ini. Yang pasti, pendengar, untuk Anda yang masih belum sempat kita bacakan SMS atau WA-nya, atau mungkin yang belum terputarkan lagunya, kami mohon maaf karena waktu yang juga dibatasi begitu ya untuk Rendang ini, mulai dari pukul 1:30 hingga merapat pada pukul 3 sore. Baik, namun jangan khawatir, perjalanan Kediri sore masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan hadirkan persembahan komposisi-komposisi indah untuk mengiringi perjalanan Kediri sore ini bersama Anda semuanya yang terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, masih di perjalanan Kediri sore ini kita hadirkan sejenak kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya, dan mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
2: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
3: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi, capek le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
2: Iya Pak, Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku

0: juga gak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh pak.
1: Gus, gak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya pak, persis apa kata ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sejawa Timur.
2: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
4: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala, sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
3: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
5: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia, dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
3: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
8: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan tersebut. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan
6: selain bantuan logistik, Prof Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
13: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
12: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
14: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
15: Pak, dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
16: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
15: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
14: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
17: Di TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
14: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mendengar upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, IPM, terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Imba Fadila melaporkan.
18: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
19: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang termasuk PKBM itu harus sudah terakreditasi sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Ima Fadila melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
20: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
21: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan hal ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan menjadi pendapatan daerah.
20: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
22: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa? Kalau enggak boleh nanti dasarnya apa? Kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu.
20: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
23: Founder Santipreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
24: Kelanjutan membangun usaha ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
23: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mungit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
25: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren dan produk itu bisa mendukung untuk terlibat gitu, yang di Jawa Timur ini dibawa semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya, untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
23: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan PMK Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
26: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reog, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Ketua Umum Pawitan Dirogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
0: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini sudah tahun kedua, kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
26: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
3: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Pak Pawitan Dirogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini, Merdeka Run ini termasuk spot tourism. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga dari Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, yaitu Merdeka Run juga.
26: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pak Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadi Wawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
5: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
4: Hingga saat ini, sudah ada dua angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa. Namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya. Terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat, namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Ben Hermawan.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kita lanjutkan kembali perjalanan ke diri sore ini pendengar lewat segmen Cek Fakta. Sebelum kita memulai segmen Galeri Budaya Nusantara untuk edisi spesial hari Sabtu 22 Agustus 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita akan hadirkan segmen Cek Fakta kali ini mengenai informasi tentang Bahlil ya, yang menyebut banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga BBM yang dipastikan sebagai kabar hoax atau kabar bohong. Kita dengarkan bersama rekan Fuji di kesempatan pagi, di kesempatan sore hari ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan foto itu identik dengan unggahan di laman detik.com berjudul Menteri Bahlil Ungkap Alasan Presiden Prabowo Bentuk Satgas Hilirisasi yang terbit pada 4 Desember 2024. Artikel memuat pernyataan Bahlil yang mengatakan Presiden Prabowo akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi pada 2024. Menurut Bahlil, Satgas Hilirisasi dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Pendengar, kita masuk di segmen Galeri Budaya Nusantara dan kita akan membahas terkait dengan melihat tradisi manten kopi Kawisari Blitar yang menjadi tanda awal musim petik. Pendengar, manten kopi menjadi salah satu tradisi ya bagi perkebunan Kawisari di Kecamatan Mulingki di Kabupaten Blitar, Jawa Timur untuk mengawali musim petik kopi. Tradisi manten kopi bertujuan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Tradisi manten kopi dimulai dengan menyiapkan sesaji lengkap dan dupa yang telah dinyalakan. Sesaji diletakkan di sela pohon kopi yang paling lebat di perkebunan tersebut. Sesudahnya, pendengar, kopi yang telah dipetik ini akan dibawa dengan iring-iringan kembar mayang. Kembar mayang itulah yang menjadi simbol tradisi manten, dan manten kopi dengan kembar mayang dibawa menuju gerbang atau pintu masuk perkebunan Kawisari. Saat itulah kembar mayang ditukarkan. Pemimpin atau sesepuh ini akan membacakan doa pada manten kopi dan berharap diberikan panen yang melimpah. Di akhir prosesi, dilaksanakan pula kenduri dengan tujuan sebagai rasa syukur dan juga berbagi keberkahan. Disampaikan oleh Development Pengembangan Perkebunan Kawisari Agus Haryanto, pendengar, bahwa setiap tahun memang dari perkebunan PT Rojo Brono Kawisari dan juga PT Dewi Sri mengadakan tradisi manten kopi sebagai penutupan ini ya sebelum masa panen yang diawali dengan mantenan kopi atau petik kopi yang pertama. Tradisi manten kopi menyatukan antara kopi lanang Joko Gondel dan juga kopi wadon Sri Gondel. Tujuannya adalah agar saling menguatkan dan juga diharapkan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Setelah itu, mendengar, kopi-kopi tersebut ini dibawa ke pabrik dan bersama dengan kembar mayang sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan panen yang melimpah dan juga membawa berkah kepada banyak orang. Kenduri atau selamatan juga digelar di area pabrik dan sejumlah tokoh masyarakat, pihak pabrik hingga pekerja pabrik ini turut mengikuti acara selamatan, dan hal ini juga sebagai rasa ucapan syukur atas panen dengan berbagi keberkahan dengan masyarakat sekitar. Sehingga panen juga membawa berkah, diharapkan tradisi manten kopi juga digelar di dua lokasi yang berbeda dengan prosesi yang maknanya ini sama. Tradisi manten kopi dilaksanakan di perkebunan atas atau di area PT Rojo Brono Kawisari yang tengah berfokus pada kopi Arabica. Sementara proses manten kopi yang kedua dilakukan di perkebunan bawah PT Dewi Sri yang merupakan penghasil kopi Robusta. Dijelaskan, pendengar, oleh pengelola bahwa sebenarnya prosesi dan maknanya sama, hanya saja pelaksanaannya dua kali di lokasi yang berbeda dengan harapan panennya bisa jauh lebih berlimpah lagi. Dan yang jelas, pihak dari pengelola tetap akan melestarikan tradisi mantenan kopi ke depannya, apapun yang terjadi sebagai wujud untuk nguri-nguri budaya Jawa.

Iya, masih di Galeri Budaya Nusantara dan masih melihat tradisi manten kopi Kawi Sari Blitar yang menjadi tanda awal musim petik kopi. Pendengar, disampaikan bahwa tradisi manten kopi ini memang menjadi satu gelaran yang bersamaan begitu ya, pelaksanaannya di dua lokasi berbeda dengan prosesi dan makna yang sama. Jadi tradisi manten kopi dilaksanakan di perkebunan atas atau tepatnya di area PT Rojo Brono Kawisari yang tengah berfokus pada produk-produk kopi Arabica pilihan. Sementara untuk prosesi manten kopi pendengar yang kedua, ini dilakukan di perkebunan bawah PT Dewi Sri yang merupakan penghasil kopi Robusta. Dan memang maknanya sama, hanya saja memang pelaksananya berbeda dengan tujuan supaya hasil panen ini lebih melimpah. Jadi melihatnya dari filosofi yang memang demikian begitu ya. Karena bagaimanapun juga petani ingin hasil panennya tidak hanya sekedar berkualitas tapi juga jumlahnya begitu banyak begitu supaya harga kopi juga tetap stabil. Jadi ini sekilas tentang manten kopi yang menjadi salah satu tradisi bagi perkebunan Kawisari yang ada di Kecamatan Ulingi, Kabupaten Blitar, yang memang ini juga filosofinya untuk mewujudkan rasa syukur warga atas hasil panen yang harapannya bisa berkualitas dan juga melimpah jumlahnya. Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini di akhir pekan ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kita sudah hadirkan tema melihat tradisi manten kopi Kawisari Blitar yang menjadi tanda awal musim petik yang baru saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan dapat kami informasikan pendengar, untuk azan maghrib hari ini akan kita hadirkan pada pukul 17:36 waktu Indonesia Barat, yang nanti juga akan kita hadirkan di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hidup ini hendaknya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah ritual atau ibadah sosial. Tapi terkadang orang malas untuk beribadah, khususnya yang kita bahas ibadah ritual. Malas sholat, malas membaca Quran, malas puasa dan sebagainya. Bagaimana agar kita tidak malas dalam beribadah? Di antara renungan yang bisa kita lakukan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberi banyak hal dalam hidup ini, dan Allah hanya meminta untuk kita gunakan dalam ibadah itu sebagian saja. Contoh, Allah memberikan harta kita 100%, tapi Allah hanya minta sebagian saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepadamu hendaknya kamu infakkan. Bahkan zakat, yang harta kita itu 100% dari Allah, itu hanya Allah minta 2,5%-nya saja. Itu pun ketika mencapai nisabnya, menurut mayoritas ulama setara dengan 85 gram emas. Apa makna yang bisa kita renungkan? Andailah Allah ingin meminta harta kita 100%, sebenarnya itu hak Allah, karena 100% harta kita dari Allah. Tapi Allah hanya minta 2,5% saja. Yang wajib itu pun kalau mencapai nisab 85 gram emas, itu pun kalau sampai 1 tahun haul yang telah engkau miliki. Artinya Allah minta sebagian saja, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula misalkan juga badan kita, sehat kita ini dari Allah semuanya. Dari mulai kita bisa bergerak, bisa berjalan, bisa beraktivitas, organ dalam tubuh lancar dari Allah. Tapi Allah hanya minta sebagian saja untuk kita gunakan di jalan Allah. Maksudnya, solat itu hanya 5 waktu saja. Fisik ini kita gunakan, melangkah ke masjid hanya beberapa saat saja kita gunakan. Selebihnya kata Allah, silakan gunakan fisikmu itu untuk istirahatmu, untuk liburanmu. Allah berikan itu, tapi tetap tentu dalam niat ibadah kepada Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Harta pun tadi demikian, silakan kau gunakan untuk beli rumahmu, beli mobilmu, sebagian saja yang diinfakkan, yang dikeluarkan zakatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap tentu harta secara umum digunakan di jalan Allah, tidak digunakan untuk bermaksiat. Renungannya untuk kita semua agar

Pendengar Anda masih di perjalanan Kediri sore ini di edisi akhir pekan hari ini di agenda Sabtu 22 Agustus 2026. Dan saat lagi tepat pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta segenap angkasawan-angkasawati yang bertugas di perjalanan Kediri sore ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan-amalan baik kita, kemudian juga beserta ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam mendengar semua disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi, karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang
3: banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan, akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau begitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi.
1: Sari berita, hadapi era disrupsi, pelajar SMAN Sapare antusias ikuti diklat dan reorganisasi anggota baru Gesit 2026. Informasi yang selanjutnya, kini harga ayam potong di Kediri tembus Rp42.000. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Masih mau tahu mendengar, hadapi era disrupsi, pelajar SMAN Sapare antusias ikuti diklat dan reorganisasi anggota baru Gesit 2026. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
4: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit SMANSA SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita yang disampaikan oleh jurnalis rri.co.id dari Ada Kediri Ayu Citra. Selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit yang disampaikan oleh perwakilan Gesit SMAN Sapare Kabupaten Kediri, yakni Asfa Abria Purwa Sabrina serta Naila Faizura Hakim.
2: Jadi yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 nya panitia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi, karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan antusias.
4: Ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radila Nitya, ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut. Apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
5: Ngomongin soal antusias ya, sebelumnya saya udah ikut diklat ini, hitungnya jadinya dua kali ya, yang tahun kemarin sama tahun ini. Jujur yang tahun kemarin tuh surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti kedepan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
4: Di tempat ini, Orly juga berharap setelah diklat, ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kini harga ayam potong di Kediri tembus Rp42.000. Reporter Ana Kusuma memberikan laporannya.
6: Pada momentum HUT Republik Indonesia ke-81, harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
3: Sentratnya mahal. Banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh Mas? Yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati. Otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya enggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau enggak diambilkan teman-teman juga enggak mampu.
6: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
7: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
6: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dengar, Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 43 peserta ramaikan parade Cikar di Kabupaten Kediri. Ayu Citra memberikan laporannya.
4: Memasuki tahun ke-5 dan sekaligus memperingati HUT ke-81 RI, sebanyak 43 peserta tampak memeriahkan parade Cikar Kabupaten Kediri. Agenda tradisi tahunan ini tetap digelar dengan menggunakan sapi sebagai penarik angkutan dan semakin diminati oleh masyarakat. Menanggapi hal itu, pada hari ini PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Tuti Purwaningsih mengatakan bahwa kegiatan tahun ini jumlahnya bertambah dibandingkan tahun lalu yang hanya 40 peserta. Adapun, parade dimulai di Taman Totok Kerot, lalu memutar di kawasan Simpang 5 Gumul SLG dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
8: Dibuktikan juga tambahan anggota. Sebelumnya kan 35, kemudian 40, per hari ini 46. Bahkan teman-teman yang baru-baru, anak-anak muda yang kebetulan orang tuanya punya sudah mulai meneruskan sepertinya. Nah ini bentuk yang perlu diapresiasi, bentuk komitmen untuk memelihara budaya sekaligus unsur peternakannya juga tetap anak-anak muda juga tertarik seperti itu. Jadi semakin meningkat. Nah ini perlu apresiasi dan juga dorongan dari Pemkab.
4: Sementara itu, seorang peserta yang berhasil meraih juara 1 parade Cikar dari Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Yudiono mengaku ia sangat bahagia karena bisa berhasil kembali menjadi juara dalam parade Cikar Kabupaten Kediri.
9: Rasanya alhamdulillah sangat senang dan bahagia sekali. Untuk persiapan yang tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma beberapa hari.
4: Lebih lanjut, pada agenda tersebut, DKPP Kabupaten Kediri juga membagikan 2.000-an butir telur rebus kepada masyarakat yang melihat parade Cikar. Dalam pembagian telur rebus ini, maka diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya mengenalkan produk peternakan lokal kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, insiden penyerangan oleh oknum perguruan silat di Jombang, warga jadi korban. Rekan Cantia memberikan laporannya.
10: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
11: Pertama, kayaknya sedikit tahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus. Nah, sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Nah, baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
10: Akibat kejadian tersebut, dua warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Adi Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material, meliputi dua unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
12: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Dan sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV, jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyingkirkan kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang sudah membuat laporan di Polres Jombang.
10: Hingga saat ini, proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: Dan Wata Kediri hari ini berikan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Ariel Fonda beserta divisi pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi pemberitaan Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu Pacu Kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, Pacu Kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat Pacu Kude begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan Pacu Kude bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, Pacu Kude juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, Pacu Kude adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kyai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kyai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda, pendengarnya. Kita masuk menyajikan Ex-Musa, eksplorasi musik Indonesia. Mana pada penyajian Ex-Musa edisi sore hari ini, pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah musik yang ada di Indonesia. Itu adalah musik gambus, pendengarnya. Jadi bagaimana sejarah juga filosofi dari alat musik gambus atau musik gambus sendiri, pendengarnya, dan juga identitas budaya musik yang ada di Palembang. Jadi alat musik gambus memiliki peranan istimewa dalam kehidupan masyarakat Palembang. Dari sejarah panjangnya, gambus tidak hanya menghadirkan alunan musik khas, tetapi juga merefleksikan nilai budaya lokal. Berbagai aspek filosofi dan juga identitas masyarakat Palembang terwakilkan lewat kehadiran alat musik tersebut. Jadi sejarah gambus di Palembang diperlihatkan perjalanan panjang yang sangat dinamis. Menurut jurnal Identitas Budaya Musik Gambus di Palembang oleh Alfatul Mukarrom, yang mana alat musik tersebut pun berkembang seiring pengaruh budaya Timur Tengah yang masuk ke Sumatera Selatan. Gambus sendiri diperkenalkan melalui jalur perdagangan dan juga dakwah. Instrumen tersebut pun lantas mengalami adaptasi sehingga memiliki corak khas yang membedakannya dari gambus di wilayah lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, gambus sendiri menjadikan bagian dari pertunjukan tradisional seperti upacara keagamaan hingga hiburan masyarakat. Penggunaan alat musik tersebut pun terus mengalami perubahan baik dari sisi bentuk maupun teknik permainannya. Gambus sendiri memiliki identitas budaya masyarakat Palembang, mendengar ya, nilai-nilai lokal seperti kebersamaan dan juga kerukunan tercermin dalam setiap pertunjukan dan proses pembelajarannya. Filosofi gambus sendiri erat kaitannya, pendengar ya, dengan nilai spiritual juga sosial. Alat musik tersebut pun tidak sekedar menghasilkan suara, melainkan membawa makna mendalam bagi masyarakat sekitar.

0: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar ya. Jadi musik gambus sendiri pendengar ya, sering diasosiasikan dengan nilai religius yang permainannya biasanya mengiringi momen keagamaan sehingga memiliki kedudukan khusus dalam kehidupan spiritual masyarakat. Selain peran spiritual, gambus juga berfungsi sebagai pemersatu komunitas ya. Kegiatan bermain gambus menjadi bagian dari tradisi yang memperkuat hubungan sosial antar warga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fatul Mukarrom ya, gambus menjadi wadah ekspresi budaya. Melalui musiknya, berbagai pesan dan nilai budaya Palembang pun tersampaikan secara turun-temurun. Keberadaan gambus sendiri berperan dalam menjaga warisan budaya yang terutama yang berada di Palembang di tengah arus modernisasi. Berbagai komunitas lokal terus berupaya mempertahankan eksistensi alat musik tersebut. Komunitas seni di Palembang aktif menggelar pelatihan dan juga pertunjukan gambus pendengar yang kata tersebut bertujuan untuk mengenalkan gambus kepada generasi muda dan juga masyarakat luas. Modernisasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelestarian gambus, perubahan selera musik dan juga gaya hidup masyarakat membuat keberlanjutan tradisi tersebut pun perlu strategi adaptif yang lebih tepat. Gambus sendiri telah menjadi bagian dari yang tak terpisahkan ya dari identitas budaya Palembang. Sejarah panjang, filosofi mendalam serta peran sosialnya membuat gambus tetap relevan di tengah perubahan zaman, dan pelestarian alat musik gambus memerlukan peran aktif komunitas dan juga penyesuaian dengan perkembangan budaya masa kini. Baik pendengarnya, dengan begitu tuntas sudah kebersamaan kita dalam menjajan Eksmusa, eksplorasi musik Indonesia mengatapi kita sejarah juga filosofi musik gambus ya, dimana identitas budaya musik tepatnya yang berada di Palembang. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar tempat fokus 19, kita bergeser dalam menyajikan dinamika olahraga sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Panglima, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Dan jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti enggak Bapak cari. Negara hadir Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045, rencana induk ekonomi kreatif atau master plan-nya ekonomi kreatif nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Mutim mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, diantaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 Mimbar Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi yang kita simak bersama-sama Mimbar Agama Konghucu. Pada penyajian Mimbar Agama Konghucu edisi malam hari ini, persembahan dari Pendeta Adi Bruto Sudewe dengan judul Arti dan Makna Tahun Baru Imlek. Saya mendengarkan.

pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Matakin, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu. Hoi Te Tong Tien. Sebelum kita mulai pembicaraan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadiran Wang Tien Sangti. Diperkenankan telah kiranya kami bersama bertemu untuk membahas tentang pembahasan tentang Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apanya kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kemajuan umat Konghucu dan warga Indonesia keseluruhannya. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian. Dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukruduk kepada Tian, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De, San Zai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tema pada hari ini yaitu tentang arti dan makna Tahun Baru Imlek yang ke-2573.

dan juga berdasarkan matahari. Jadi, dapat dikatakan Yin Yang Lik, yaitu sistem penanggalan ini sudah kita kenal sejak 4700 tahun yang lalu. Pertama kali yang menggunakan penanggalan Yin Lik adalah Raja Suci Huang Ti atau Kaisar Kuning yang hidup pada tahun 2696 sampai 2598 sebelum Masehi. Beliau itu di samping sebagai Raja Agung, Raja Suci, juga seorang nabi bagi umat Konghucu atau umat Ru. Berdasarkan pengamatan, pencerahan, dan wahyu yang beliau terima, maka dapat diketahui bahwa peredaran bumi terhadap matahari dalam satu siklus adalah 60 tahun, dikenal dengan sistem 60 tahunan. Siklus 60 tahunan inilah yang dibagi menjadi 12 siu dan 5 unsur. Permulaan tahun baru pada zaman dahulu digunakan raja sebagai saat untuk memberikan maklumat kepada rakyat, sekaligus sebagai petanda bagi rakyat saat dimulainya bekerja kembali setelah usai musim dingin, di mana pada waktu itu adalah saat yang paling cocok permulaan bercocok tanam. Sistem penanggalan Huang Ti ini kemudian diterapkan pada para pendiri dinasti Xia, yaitu pada tahun 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Xia Yi atau Dai Yi yang juga merupakan salah satu nabi dalam agama Konghucu sebagai penanggalan resmi dinasti Xia. Namun ketika Xia itu jatuh dan diganti oleh dinasti Shang pada tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi, dinasti Shang menggantikannya dengan sistem penanggalan Shang. Penentuan awal tahunnya dihitung kembali dimulai tahun pertama, sedangkan penentuan hari pertama dan tahun baru ditetapkan maju satu bulan yang jatuh pada akhir musim dingin sekitar bulan ke-12. Dan ketika dinasti Shang runtuh dan digantikan oleh dinasti Cao pada tahun 1122 sampai 255 sebelum Masehi, Wen Wang, pendiri dinasti Cao, menggantikannya dengan sistem penanggalan dinasti Cao. Tahun pertama dikembalikan lagi ke tahun pertama, dan hari pertama tahun barunya dimajukan persis pada puncak musim dingin, yaitu pada tanggal 22 Desember, ketika matahari berada di atas garis 23,5 derajat lintang selatan. Saat ini masih tetap dirayakan sebagai hari raya Tongzi atau Tangcik, atau dikenal pula dengan sembahyang Runde atau Tangyuan. Ketika dinasti Cao jatuh dan digantikan oleh dinasti Qin pada tahun 255 sampai 202 sebelum Masehi, sistem penanggalannya pun dirubah kembali dan memajukannya awal tahun barunya. Nabi Gongzi yang hidup pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi, yang hidup pada dinasti Cao, melihat pada waktu itu yang mayoritas masyarakat hidupnya dari pertanian. Oleh karenanya, sistem penanggalan dinasti Xia inilah yang paling tepat digunakan, karena pada awal tahun barunya jatuh pada awal musim semi, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk memulai pekerjaan dalam pertanian. Maka Nabi Gongzi pun menyarankan agar negara itu kembali menggunakan penanggalan kalender Xia, seperti tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid 15 pasal yang ke-11. Ganyam bertanya bagaimana mengatur pemerintahan. Nabi Gongzi bersabda, pakailah penanggalan dinasti Xia atau dinasti He.

Namun, nasihat bijak ini tidak diindahkan oleh pemerintahan waktu itu. Sehingga ketika dinasti Cao jatuh dan diganti oleh dinasti Qin, baru setelah dinasti Qin runtuh dan diganti oleh dinasti Han, yaitu pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 206 Masehi, ada keinginan kuat untuk melaksanakan nasihat daripada Nabi Gongzi. Pada masa itu, agama Konghucu diberlakukan sebagai agama negara, dan Kaisar Han Buti pada tahun 140 sampai 86 sebelum Masehi, tepatnya pada tahun 104 sebelum Masehi, memperlakukan kembali sistem penanggalan dinasti Xia sebagai penanggalan negara dan tetap digunakan sampai dinasti Manchu pada akhir tahun 1911 Masehi. Untuk menghormati Gongzi, penentuan perhitungan tahun pertamanya dihitung sejak tahun kelahiran Nabi Gongzi, yaitu pada tahun 551 sebelum Masehi. Itulah sebabnya penanggalan Imlek berjalan 551 tahun dibanding penanggalan Masehi atau Yanglik. Jika sekarang penanggalan Masehi atau Yanglik pada tahun 2022, maka tahun Imleknya adalah 2573. Dan pada masa perubahan Tiongkok menjadi republik, pemerintahan di sana memperlakukan penanggalan Yanglik atau Masehi sebagai penanggalan resmi. Akan tetapi, penanggalan Imlek tetap digunakan untuk menetapkan hari raya seperti tahun baru Imlek, Tuan Wu, Zhongqiu, Tongzi, dan lain-lainnya. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sementara itu agama Konghucu berkembang sampai ke Korea, Jepang, Vietnam, Mongolia, Myanmar, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Korea, Jepang, Vietnam, Myanmar, serta negara Asia Tenggara lainnya, meskipun dengan nama atau istilah yang berbeda, namun mereka tetap merayakan hari tahun baru Imlek yang sama. Berbicara tentang makna dan ritual tahun baru Imlek, apa aja yang harus kita lakukan? Maka di dalam kitab Lici sangat jelas tertulis. Di dalam kitab Lici jilid 4A pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, pada bulan ini, pada hari pertama atau Yuanri, Tianzi melakukan doa sembahyang kepada Santi, Tuhan yang Maha Kuasa, agar dikaruniai tahun yang berlimpah. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada bulan ini, hawa langit turun dan hawa bumi naik, langit dan bumi harmonis, dan kebersamaan rumput dan pohon-pohonan bergerak tumbuh. Maka bagi umat Konghucu, tahun baru Imlek tidak hanya sekedar pergantian musim, tradisi maupun budaya saja, tetapi tahun baru Imlek mengandung makna spiritual, makna sosial dan makna budaya. Saat tahun baru Imlek juga menjadi suatu momentum untuk saling introspeksi dan bersosialisasi serta saling berbagi. Umat akan berhenti bekerja sejenak untuk memeriksa apa yang telah dijalani sepanjang tahun berlalu, memeriksa dan merenungkan apa yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, meneliti apakah perbuatan selalu di dalam kebajikan atau masih belum. Inilah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada leluhur dan dien sebagai wujud laku bakti dan satya kepadanya. Tahun baru juga merupakan momentum untuk memperbarui diri setelah memeriksa diri dari kekurangan, membulatkan tekad dan mengorbankan semangat untuk memperbaiki serta memperbarui di tahun yang mendatang. Dan pada saat tahun baru Imlek, biasanya umat akan saling mengunjungi, mengucapkan selamat tahun baru, serta saling memohon maaf apabila ada kesalahan di tahun yang lalu. Tidak hanya kepada orang tua yang masih hidup, tetapi juga tidak melupakan kepada leluhur yang telah mendahului. Puja bakti kepada leluhur menjelang tahun baru Imlek merupakan suatu kewajiban yang
wajib kita laksanakan. Ini biasanya dilakukan di rumah yang mempunyai meja abu leluhur di samping yang telah mempunyai kebiasaan bahwa yang telah mampu memberikan angpau kepada yang kurang mampu, pada umumnya kepada orang yang lebih muda atau anak-anak, atau dari anak dewasa yang telah berpenghasilan kepada orang tuanya. Tetapi yang jarang diperhatikan adalah saat seminggu sebelum tahun baru Imlek, yaitu tanggal 24 bulan 12 Imlek, atau kita sebut dengan Sechanghuang, yaitu tepatnya tanggal 26 Januari 2022, adalah hari persaudaraan yang merayakan tahun baru Imlek dan mempunyai kemampuan ekonomi atau rezeki lebih, wajib mendermakan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan agar bisa bersama merayakan kegembiraan menyambut datangnya tahun baru Imlek. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yang banyak dilakukan adalah menyantuni anak-anak, yatim piatu, atau para orang tua jompo yang tinggal di panti asuhan. Di rumah-rumah terdapat pula kebiasaan umat Konghucu membagikan makanan kue kepada para sanak famili maupun tetangga. Pada hari ini di Kelenteng dilaksanakan upacara sembahyang Shaokun, atau disebut juga sembahyang mengantar naiknya malaikat dapur atau para suci berangkat menghadap kepada Tuhan untuk melaporkan kejadian di dunia ini. Sembahyang ini disebut dengan Songsen. Sehari sebelum tahun baru Imlek, yaitu tanggal 29 atau 30 bulan 12 Imlek, tepatnya tanggal 30 Januari 2022, di rumah-rumah umat Konghucu yang mempunyai meja abu leluhur melaksanakan sembahyang akhir tahun untuk sujud kepada hormat kepada para leluhur yang merupakan puja bakti keturunan, untuk menyatakan rasa bakti kepada leluhur, memohon maaf bila ada kesalahan. Nah, sembahyang ini dilaksanakan antara jam 11 siang sampai jam 1 siang. Sesaat sebelum pergantian tahun, tepatnya pada pukul 1 dini hari, pada tanggal 29 atau 30 bulan 12, umat bersembahyang kepada Dian, serasa memohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama setahun. Sembahyang ini disebut sembahyang Yuantan atau Guantan. Kemudian pada hari keempat, umat biasanya melakukan kembali ibadah di kelenteng, melaksanakan sembahyang menyambut datangnya kembali Chaokun atau malaikat dapur setelah selama seminggu melaporkan keadaan di dunia ini. Sembahyang ini disebut dengan sembahyang Jason atau malaikat dapur turun. Seminggu setelah tahun baru Imlek, tepatnya tanggal 8 menjelang tanggal 9 bulan 1, yaitu pada tanggal 8 Februari 2022, umat akan kembali bersembahyang kepada Dian, yaitu sujud prastia kepada Tuhan, serta berjanji untuk menjalani hidup sesuai dengan jalan suci. Dan yang paling akhir dari serangkaian upacara di tahun baru Imlek, yaitu pada tanggal 15 bulan pertama, yaitu yang kita kenal dengan Sangyuan atau Xiangguan, atau biasa masyarakat menyebutnya sembahyang Cap Gome, yaitu pada tanggal 15 Februari 2022. Sembahyang ini merupakan sembahyang penutupan dari rangkaian upacara yang dilaksanakan dalam tahun baru Imlek. Dan pada di zaman dahulu adalah petanda bahwa keesokan harinya harus mulai bekerja kembali. Di masa itu tentunya adalah turun ke sawah. Demikianlah rangkaian upacara sembahyang di tahun baru Imlek yang dilaksanakan umat Konghucu baik di Kelenteng maupun di Lidang. Selain mempunyai makna agamis, perayaan ini tentu mempunyai makna sosial dan tentu mempunyai makna keagamaan yang demikian dalamnya yang dilakukan oleh umat Konghucu di berbagai negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, dan masyarakat di Asia Tenggara. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kesimpulan yang dapat kita petik pada
hari ini adalah, yang pertama, berbicara tentang tahun baru Imlek mempunyai sejarah yang sangat panjang, dimulai daripada Baginda Suci Huang Ti pada tahun 4700 tahun sebelum Masehi, dan tahun Imlek ditetapkan kembali oleh Nabi Agung Gongzi. Yang kedua, bahwa di dalam pelaksanaan tahun baru Imlek adalah spirit untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, ritual-ritual yang kita laksanakan pada waktu tahun baru Imlek ada mempunyai makna spiritual yang demikian tingginya, yang demikian dalamnya di dalam kehidupan ini. Untuk itu, atas nama segenap rohaniwan, badan pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur, saya secara pribadi mengucapkan Kong He Sin Sin Wan Serui. Salam bahagia di dalam tahun baru, belaksa perkara penuhi harapan. Kiranya roh tahun baru Imlek benar-benar mampu mencerahkan batin dan jiwa kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Dien, dijauhkan hati dari segala kelemahan, dari sifat geluk-geluk kepada Dien, sesaat penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dien senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De. Demikianlah penyampaian dalam mimbar agama Konghucu, kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Sancai, terima kasih.

0: Baik, pendengar saya, kita sudah simak bersama-sama member agama Konghucu persembahan dari Pendeta Adi Broto Sudewo dengan judul Arti dan Makna Tahun Baru Imlek. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekarang mendengar, kita bergeser dalam penyajian mini drama radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senyap kita bergeser untuk menyimak mini drama radio pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini bersama dari RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis disiplin kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Alah, lebay.
2: Rara, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah. Tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku iro langrah perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Zai. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo.
0: Kalau kamu siap loh ya, kalau kamu siap, Ra.
2: Oke. Jangan diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
2: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah?
2: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
2: Bayu, tolong, jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
2: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Ra, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Nay.
2: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
2: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
1: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Sumpah!
2: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah.

Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Baik. Baik, mendengar warsa kita sudah simak bersama ini drama radio bersama dari RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam jajan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Henti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya Arfonda, kita bergeser untuk penyanyian galeri komunitas di mana akan memandu dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam nyanyian galeri komunitas edisi malam hari ini, pendengarnya saya akan mengangkat sebuah komunitas yang ada di Kabupaten Lumajang. Itu ada komunitas Kopling, komunitas peduli lingkungan. Jadi sejak terbentuk pada tahun 2017 ya, Kopling, komunitas pencinta lingkungan ya, Prono Jiwo terus melakukan penghijauan di kawasan lereng curam sampai-sampai ancaman krisis air selama kemarau bisa ditekan ya, 10 mata air pun kembali keluar. Sebelumnya pendengar ya, sebagian desa di wilayah Prono Jiwo mulai merasakan debit air yang mulai menurun sebab ada beberapa wilayah di kawasan lereng mengalami penurunan tutupan vegetasi dan kerusakan lingkungan. Anggota Kopling ya, Husen ya, menjelaskan bahwa gerakan tersebut berawal dari keprihatinannya terhadap semakin banyaknya kawasan yang gundul dan berkurangnya pohon besar di kawasan Prono Jiwo. Menurutnya mendengarnya kondisi tersebut berdampak pada matinya sejumlah sumber mata air dan meningkatnya potensi bencana longsor. Sehingga komunitasnya pun berinisiatif untuk melakukan penanaman pohon secara rutin di lahan-lahan yang membutuhkan pemulihan. Dahulunya banyak sekali lahan yang mulai kritis dan sumber mata air pun berkurang saat musim kemarau, dan mereka pun bersama-sama berinisiatif untuk melakukan penanaman secara bertahap. Dan bersyukur sekali pada saat ini beberapa sumber mata air pun kembali keluar dan lahan yang dahulu gundul pun mulai menghijau. Upaya pelestarian dilakukan melalui penanaman pohon konservasi, penyulaman tanaman dan pembibitan mandiri, hingga penanaman tanaman produktif seperti sukun dan juga sirsak sebagai bagian dari pendekatan pemulihan lahan yang juga memberikan nilai manfaat bagi masyarakat sekitar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang penting.

0: yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang atlet

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar, apa yang sudah dilakukan oleh komunitas pecinta lingkungan ya, atau Kopling sendiri sebenarnya yang ada di Kabupaten Lumajang, pendengar, di mana telah ratusan pohon ya ditanam dan lebih kurang dari 10 sumber mata air ya yang sebelumnya mati malah dilaporkan kembali keluar. Benar itu apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Kopling sendiri mendapat apresiasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lumajang ya. Atuti menjelaskan bahwasanya peran komunitas masyarakat pun sangat penting ya dalam mendukung pemulihan kawasan yang rentan longsor dan juga kekeringan. Jadi pendengar, menurutnya kondisi lahan yang mana dengan kemiringan yang cukup tinggi di Pronojiwo membutuhkan penguatan vegetasi sebagai langkah untuk konservasi tanah dan juga airnya. Dela sendiri sangat mengapresiasi komitmen Kopling Pronojiwo ya, atau komunitas pecinta lingkungan Pronojiwo, dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana gerakan penghijauan dan konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memulihkan lahan kritis sekaligus menjaga sumber mata air.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita sudah bersama kita ada menjajan galeri komunitas yang tapi kita ada komunitas kopling ya, komunitas pecinta lingkungan yang ada di Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sehari pendengar kita bergeser dari menjajan ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori lagu yang bisa menikmati lagu kesayangan Anda, lagu Indonesia juga mancanegara lawas ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat melalui jalur on air 0354 3101108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me
4: to your heart. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arfonda, pendengar ya. Kita mau menjajakan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda tentunya ya. Lagu Indonesia dan juga mancanegara. Boleh Indo, boleh manca, boleh ya, monggo silakan. Melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Malam minggu ya, yang habis gerak jalan mungkinnya di kawasan Pari. Tadi sore soalnya di kawasan Pari habis gerak jalan umum ya. Jadi mungkin ada yang sedang capek-capeknya gitu kan ya, sambil dengerin-dengerin lagu, boleh sok monggo atuh ya. Oke. Sambil menunggu di jalur on air ya, dan juga telepon WhatsApp mungkin nantinya kita bergeser untuk di jalur pesan singkat. Oh sebentar, sebelum saya bergeser di pesan singkat, ini sudah ada yang masuk dari Pak Sukarji. Kita lihat-lihat dulu ya, ada yang masuk dari Pak Sukarji, kita sapa dulu. Halo selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, Mas Arin. Suaranya kok berbeda ya?
0: Iya, batuk lagi saya.
1: Walah Mas Arin. Iya, apa kan barusan ikut baris?
0: Enggak, ketularan anak lagi.
1: Yang lari itu ya bapaknya, kok anaknya ketularan.
0: Maksudnya dari bapaknya terus karena ke bapak lagi gitu maksudnya Pak.
1: Iya, yang bawa kan virusnya kan bapaknya, iya, dari luar. Iya
0: benar sekali, kan itu alibi saya aja.
1: Pak Sukarji. Iya Mas Ari.
0: Salam.
1: Malam minggu ini, malam minggu saya nih beberapa hari ini nggak naik. Wih, oh banyak sekali Mas Ari kegiatan.
0: Lagi banyak kegiatan, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Rami.
1: Siang siang sore itu malam sudah tidur. Sudah
0: tidur.
1: Terlap Mas Ari.
0: Nggak apa-apa yang ya, penting.
1: Untuk malam ini bener. Sudah habis Mas Ari.
0: Siap.
1: Tinggal jalan santainya tanggal 30.
0: Tanggal 30 nanti, Masya Allah.
1: Minggu ya, depan
0: minggu
1: lagi.
0: Minggu depan lagi, ya siap, benar-benar. Oke. Okay.
1: Terus basarnya sekitar tanggal 4.
0: Tanggal 4.
1: Atau 5 gitu loh basarnya, oh, okay. Di minggiran.
0: Di minggiran, oke.
1: Okay. Ya Mas Adil, nanti kalau ada dari Dian Sesa ya, pernahkah kau berdusta?
0: Pernahkah kau berdusta? Siap, yuk.
1: Kira-kira kong-kong. Pernah nggak ya?
0: Ah, pernah, manusia. Manusia pernah.
1: Kalau enggak pernah itu
0: bukan manusia.
1: Manusia.
0: Iya. Monggo
1: ya, Mas Ari.
0: Salam-salamnya yuk.
1: Salamnya Inge. Buat Pak Selama
0: Inge.
1: Yang purba Pak Mariono yang di Tulung Agung juga Bu Pipit. Terus di kota
0: okay. Ada
1: Lidul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, Pak Munoto, Pak Uki ya,
0: Pak Uki di Bangsal.
1: Selamat malam juga.
0: Mm-mm.
1: Terus di Pari ada Bapak Bani,
0: Kung Bani.
1: Terus gak lupa Bu Sita, Pak Uco kok lama nih gak muncul ya Mas Ade ya.
0: Pak
1: juga ikut baris mungkin ya.
0: Mungkin, kemungkinan, kita doakan aja.
1: Juga yang Rahmat, Pak Taji, Pak Stioko. Ini paling Mas Ade ya.
0: Benar. Lanjut.
1: Iya juga enggak ketinggalan di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mas Freddy juga, Bu Utri ya. Terus Mas juga di juga. Terus enggak ketinggalan ada Pak Irwan,
0: Kang
1: juga
0: Irwan.
1: Dinda di Bogor ya.
0: Inggih leres.
1: Terus Mas Ari hilang ya, juga nggak ketinggalan juga. Sama di
0: oke.
1: Batu tuh Mas Faris ya Mas Ali.
0: Mas Faris leras.
1: Nggak ketinggalan juga ada Mas Putra ya di Gura. Yang ini kalau on air senengannya dari
0: Pance biasanya.
1: Iya dari Pance.
0: Oh benar.
1: Enak-enak malah punya Panja, termasuk ini pernahkah kau berdosa juga hasil dari karya dari Panja ini Mas Ari.
0: Siap.
1: Dan untuk semacam hari ya saya mendengarkan Ruang Rindu, ucapan selamat malam dan doa terbaik untuk Mas Ari sekeluarga dan cepat sembuh, sehat.
0: Amin. Amin.
1: Dan untuk penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Apapun yang terjadi yang penting
0: jangan lupa bahagia.
1: Ya. Makasih Mas.
0: Makasih malam.
1: Malam.
0: aja Pak Sukarji kalau saya lagi batuk-batuk tipis ya. Ya Allah, terima kasih Pak Sukarji ya. Mudah-mudahan Pak Sukarji juga sehat-sehat selalu, jaga kesehatan juga ya. Oke, ada Pak Sukarji sudah merapat juga ya. Yuk monggo yang mau masuk lagi jalur on air ya. Saya tunggu kesempatannya, saya bacakan dulu jalur pesan singkat ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Sebentar, baru mau bacain. Sudah masuk lagi. Pak Agus, monggo yuk Pak Agus yuk. Agus selamat malam, pulang rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat rindu. Selamat pagi, rindu lewat lagu Mas Narin.
0: Siapa Agus, gimana kabarnya?
2: Bagaimana keadaan Mas, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Agus
2: ya,
0: sehat.
2: Sehat semua ya.
0: Insyaallah. Amin.
2: Putra istrinya sehat semua.
0: Amin. Siap. Pak Agus mau request lagunya apa nih Pak Agus?
2: Saya mau minta lagunya Iwan Fals, Mas.
0: Boleh, yang mana?
2: Iwan Fals, ya, Tambo, Mas. Tambo Mas 2, Mas.
0: Tambo Mas 2. Salam-salamannya monggo Pak Agus.
2: Salam kagem Pak Sukarji beserta Ibu. Ini sekolah lama enggak muncul tuh Mas Gilang tuh.
0: Oh iya Mas Gilang ya, benar.
2: Mas Gilang yang di Interesono kok lama enggak muncul Mas, saya muncul Mas.
0: Nggih, monggo Mas Gilang, lanjut lagi ada siapa?
2: Ada yang di Nganjuk itu. Mas apa lupa
0: soalnya? Mas
2: Arif di
0: Nganjuk.
2: Ya, di Nganjuk itu yang pokoknya Mas Gilang, Mas Arif, Mas itu senangnya sepak bola itu.
0: Nggih, leres, leres masih ingat aja Pak Agus itu. Inge, lanjut lagi.
2: Ibu Eti yang di Kalimantan.
0: Inge.
2: Ibu Eti yang di Kalimantan.
0: Inge.
2: Pak Janal Bigi. Bung Redi juga bersama Ibu. Bung Farida di Palu.
0: Okay.
2: Mas Jo juga di Palu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bunda Sita, di Gedang Sewu, Ibu Rini di Gedang di Wates. Ibu Sidiasa di Kandat. Untuk Pak Slamet di Tulungagung.
0: Okay.
2: Yang berikutnya juga di Tulungagung, Pak Mariono juga, Pak Subianto di Banjar, Pak Lecul di Kediri Kota. Pak Munoto, Bobo Bani. Mas Putra, Mas Putra Putu di Tarik ya di Wira juga. Pak Muncul tuh. Mudah-mudahan sehat ya Pak Yoyo.
0: Siap, lanjut.
2: Nah, semuanya Mas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Saya selalu berdoa untuk Mas Heril lekas-lekas umrah atau haji Mas.
0: Amin, ya. Matur mbah nuwun Pak Agus. Doa terbaik juga untuk Pak Agus nggih.
2: Bersama Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada bagus ya merapat di Kota Kediri ya melalui jalur telepon WhatsApp 0812-3460-0289. Dari Pak Mariono, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Pak Mariono di Karawaru Tulung Agung minta diputarkan lagu Manca, All I Wanna Do Is Make Love To You dari Heart. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kong Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo. Lalu ada lagi Lek Dul, Pak Sugianto dan semua pendengar peserta RGDU bersama dengan Kak Fonda gitu katanya. Selamat tugas, berikan kesehatan, kelancaran gitu katanya. Selamat tugas, amin. Ditunggu lagunya ya Pak Mariono. Di belakang Pak Mariono ada Bu Farida. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Bu Farida gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Wow, ceria sekali ya malam ini ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Farida. Yeay, Bu Farida masuk.
3: Semangatnya luar biasa ya.
0: Siap, enggak kok, sama aja. Sama aja.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Pak, baik. Bu Farida sehat bersama dengan keluarga?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah baik, barakallah. Siap, monggo Bu. Lagunya apa nih Bu Farida?
3: Lagunya tahun berapa?
0: Pokok lawas, lawas, manca, indo, sok, monggo, mangga atuh. mau manca, mau indok,
3: bebas. Ya, dari ini, dari siapa dulu ini? Endastorina.
0: Hah? Endang Estaurina. Apa judulnya?
3: Endang Estaurina.
0: Judulnya?
3: Judulnya
0: apa ya?
3: Derita.
0: Derita.
3: Iya.
0: Derita petani, derita petani tua. Benar. Hah?
3: Judulnya derita, derita.
0: Adanya derita petani tua. Derita. Gak ada kalau derita aja.
3: Oh ya?
0: Iya, beneran. Itu aja. Ganti, mau ganti. Mau ganti apa?
3: Dari Retno Susanti.
0: Retno Susanti. Judulnya?
3: Senja Makin Merah.
0: Senja Makin Merah. Oke, yuk ready. Monggo salam-salamnya.
3: Iya, salam-salamnya. Tadi siapa Pak Munoto ya?
0: Tadi Pak Agus sama Pak Sukarji.
3: Oh, Pak Agus, Pak Sukarji ya. Salam sehat ya. Ada terus ada siapa lagi? Ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Binijo, ada Pak Zainal Pre, Ibu Utri, ada Kang Ahmad Irwan, Bipisi, Pak Slamet, ada Pak Cahyo, Durini, Ayu, Lima Sohi, Mas Gilang, Mas Faris. Yang di Samarinda siapa? Ibu Eti ya?
0: Ibu Eti, Samarinda. Iya, di PPU.
3: Iya, ada Bu Siti Aisyah, ada Pak Ramadan di Sorong, yang Kuba. Ada siapa lagi? Ciguria Jakarta.
0: Ciguria.
3: Ada siapa? Mbak Nir Bawanda ya.
0: Oke.
3: Okay, ada Koko Bani Ledul. Siapa lagi? Pak Munoto ya, Pak Nasrun ya.
0: Iya,
3: kalau ada Pak, ada Pak Sugianto ya.
0: Sugianto leres.
3: Semua semuanya dari Asam Tizet dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau.
0: Iya, pulau-pulau jadi lagu kayaknya. Terima kasih Bu Farida.
3: Iya. Oke, makasih semangat nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut di belakang Bu Farida ada Bu Rini sebentar ya on air ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Bu Rini. Halo Bu Rini. Oke. Bu Rini masuk lagi Bu Rini ya, jaringannya ngapunten nggih. Jaringannya. Di on air saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam.
0: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ledul, gimana kabar?
4: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, siap.
4: Agak sumuk ini.
0: Agak sumuk. Oh iya, leres. Benar. Tadi juga di Pare juga sumuk juga. Wong banyak karena itu banyak apa namanya? Gerak jalan.
4: Oh, gitu.
0: Oh, ruame.
4: Gobios ini.
0: Gobios tenanan, tenan rambuju. Peh. Ya Allah. Inggih,
4: ya nah, memang pewarna sama sehari.
0: Bener, kalau malam dingin, ancene kok penyakit.
4: Iya, ini masih sumuk nih cuaca.
0: Oke, siap. Lagunya apa Ledul?
4: Bintang di Surga.
0: Dari Peter Pan.
4: Iya mas.
0: Belum, Masaril, belum bisa no, kurang lama no. Nanti saya dimarahin.
4: Oh ya.
0: Agak
4: Ibu lama. Aja.
0: Bim, apa?
4: Lagoyan.
0: Kelamboyan?
4: Ya.
0: Dari?
4: Bimbo.
0: Oh, Bimbo. Oke, siap.
4: Masuk,
0: Pak Eko. Monggo, silakan Pak Eko.
4: Terima kasih.
0: Oke. Yuk, salam-salamnya.
4: Salamnya ikut yang sudah masuk aja.
0: Inggih,
4: siap. Tadi ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida, leres.
4: Ada Pak Sukati, ada Pak Agus dan semuanya.
0: Inggih.
4: Yang lagi mendengarkan
0: siap.
4: Acara... Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
4: Salam sehat-sehat semuanya.
0: Matur bah nuwun
4: Lek Dul. Salam dan doanya nanti biar dilengkapi yang belakangan aja.
0: Oke ya. Deh, siap.
4: Lek Dul ikut aja.
0: Inggih, manut.
4: Terima kasih
0: waktunya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ayo di belakang Lek Dul ada Bu Rini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bu Rini.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Sang berbagai rindu dan memori lewat lagu.
0: Bu Rini gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah luar biasa hari ini sehat Mas Ari.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
5: Iya, Mas Ari juga sehat.
0: Insya Allah sehat masih.
5: Semoga selalu sehatnya.
0: Amin amin, terima kasih. Monggo lagunya apa nih Bu Rini?
5: Nanti dari Bluri Mas Ari ya.
0: Bluri, apa judulnya?
5: Hatiku hatimu menyatu.
0: Hatiku hatimu menyatu. Oke, sudah ready salam-salamnya.
5: Salam. Tadi ada Lektu.
0: Iya.
5: Juga ada Pak Selamat. Juga ada Pak Tarji. Bu Eti. Ibu Farida. Bu Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah.
5: Bu Bani.
0: Kung Bani.
5: Juga ada Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda.
5: Ya, juga ada Bu Bet.
0: Hai, nggih. Lanjut, Cintan Maleh. Halo, Bu Rini. Halo, Bu Rini. Lanjut. Lanjut, Bu. Terus. Oke. Bu Rini. Lanjut, Bu. Jaringan. Halo Bu. Halo Bu Rini. Oke ya. Ngapunten Bu Rini ya. Jaringannya Bu Rini ya tidak lancar ya, ngapunten nih saya matikan ya. Oke deh, nanti bisa gabung lagi insya Allah, tapi lagunya sudah jaringannya kurang bagus. Maaf Mas Aril, siap sama-sama ya. Di sini juga jaringannya kurang bagus juga. Ngapunten Bu Rini nggih. Oke, ada yang masuk lagi boleh sok atuh. Ada Sin Saha D-nya. Ada Pak Munoto. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Bapakku Pak Munoto, gimana kabarnya?
6: Kabarnya sehat lagi, tengok-tengok di belakang rumah.
0: Tengok-tengok di belakang pohon. Tahu-tahu Aril teriak-teriak, kok yang ganggu, ay.
6: Ini saya tungguin mulai tadi. Gimana, ada keluarga sehat?
0: Pangestu insya Allah sehat. Pak Munoto sehat nggih?
6: Alhamdulillah. Sehat,
0: berwaras. Alhamdulillah walakum. Alhamdulillah. Siap. Lagunya apa nih Pak Munoto?
6: Lagunya dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila, judulnya?
6: Aku ingin pulang.
0: Aku ingin pulang. Siap, sudah ready. Monggo salamnya. Inggih.
6: Tadi ada Lekdul, ada Burini,
0: Inge,
6: ada Popo Bani,
0: Kung Bani,
6: ada Pak Setioko,
0: Leres,
6: Kita, terus ada Pak Slamet,
0: Inge,
6: ada Yang Purbo, Pak
0: Inge,
6: Mariono, Pak Karyoto, terus ada Mbah Nugeng, terus ada Bu Siti Aisyah,
0: Bu Siti Aisyah,
6: ada Pak Agus,
0: Inge,
6: Pak Tukarji, Pak Tarji. Terus ada Bung Predi sekalian Putri di Merauke. Mudah-mudahan di sana selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
6: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
6: Ada Bu Farida.
0: Bu Farida.
6: Ada Bu Eti, Pak Zainal Abidin.
0: Inge.
6: Mas Gilang. Dan ada Pak Nasrul. Teh Dinda di Bogor. Pak Ahmad Irwan di Garut.
0: Oke.
6: Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Pak Sujianto di Bandar. Ada Pak Dwi Cahyo di Tulungagung.

0: Menurut telepon WhatsApp sebenarnya banyak ini yang masuk ya. Ada Kung Bandi juga ya tadi masuk. Lalu ada yang Purba tapi ngapunten karena memang jaringan ya. Oke, mau dicoba lagi boleh. Sok atuh. Oke, ada siapa nih? Ada Kung Bandi yang masuk ya. Sapa dulu ya. Halo, selamat malam, Urang Rindu.
1: Selamat malam. Urang Rindu. Bertaki rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Kung, gimana Kung kabarnya Kung?
1: Agak flu dikit.
0: Agak flu dikit. Iya sama nih Kung. Ariel juga lagi flu dikit nih Kung, tapi enggak apa-apa masih sehat.
1: Tapi tetap semangat.
0: Tetap semangat dong.
1: Tidak lupa.
0: Tetap
1: merdeka.
0: Merdeka. Benar 17 Agustus soalnya kalau semangat enggak semangat-semangat malah enggak rame nanti. Inggih. Monggo Kung lagunya Kung.
1: Lagunya Munajat Cinta dari Dewa 19.
0: Belum boleh Kung. Belum boleh
1: Munajat Cinta. Ya ikut aja.
0: Lagu lama ya tak carikan nggih.
1: Oke.
0: Nggih, salam-salamnya monggo. Nggih.
1: Salame ikut Bu Farida, ikut Pak Sukarji, ikut Lele Entul, ikut Pak Slamet, ikut Pak Munoto, ikut Dang Purbo, Bu Rini, dan semuanya.
0: Dan semuanya aja. Inggih, siap.
1: Salam, salam sehat selalu.
0: Matur Mbah Nuun, Kung Bani. Ya. Inggih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, sudah ada Kung Bani ya, merapat juga ya. Monggo, Pak Yang Purba. Yang Purba dari nelpon soalnya. Ayo Yang Purba, yuk sebelum saya apa namanya? Sebelum saya pindah ya untuk dengarkan requestannya. Yuk monggo ya Yang Purba nggih.

0: Oke, saudara masuk ya yang kurba. Halo, selamat malam, Urang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Urang Rindu.
1: Urang Pak Rindu, memori waktu lagu.
0: Siap, gimana kabarnya bos?
1: Kabarnya baik buatku juga, gimana kabarnya sampean bos?
0: Alhamdulillah, tahes bos, walaupun sakit ya disak tahesnya bos.
1: Aku buka kartu terus aku buka kartu neng, kau buka kafe lah.
0: Siap.
1: Ya, lagunya apa? BCL masuk ada BCL?
0: BCL belum.
1: BCL masuk enggak?
0: Belum
1: ah. Belum.
0: Belum.
1: Ya, apa? Oh, belum. Ya, kan dari anu Tommy J bisa aja.
0: Tommy J bisa.
1: Okay. Belum.
0: Judulnya apa?
1: Anu itu loh.
0: Apa sih? Ah, Aril ini kok yo. Yo.
1: Itu loh perkawinan perpisahan itu loh yang namanya. Akhir lah lali aku, Mas.
0: Pergi tanpa pesan.
1: Dari bukan itu loh sebagai dari nama jebe saja ya.
0: Perpisahan.
1: Perpisahan, betul ya.
0: Oke, air mata perpisahan, ta.
1: Lihat, iya betul ya gitu loh, bos, air mata perpisahan.
0: Bos, bos.
1: Ayo, ayo si Cici ngurus.
0: Monggo bos, salam-salam ya bos.
1: Iya, salam untuk semua saja pendengar Kediri, selamat malam gitu. Okay. Aja. Tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Oke okay, ya, siap. Makasih bosku.
0: Terima kasih bosku.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Iya.
0: Yuk ya, kita putarkan dulu ya request Anda pendengar semuanya. Ini banyak banget ini, ada 9 nih lagunya. Belum saya putarkan. Ya, nanti yang mau masuk lagi di segmen kedua nanti atau segmen ketiga nanti setelah beberapa lagu lagi ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Urang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu.

Oke, kembali lagi menyanyikan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ya sudah saya hadirkan tadi ya beberapa requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yuk yang mau masuk lagi ya jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya bergeser di jawab pesan singkat, sudah ada yang masuk dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri ya. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Mas Aril mau request lagunya Senja dari Kus Plus. Salamnya untuk fans RRI aja ya. Terus semuanya semoga sehat-sehat selalu gitu katanya ya. Dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Oke, ditunggu aja lagunya Pak Ukik ya.

Oke, kembali lagi menjajan ruang rindu, ruang berbagai rindu dan memori rat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya, request Anda berangkat semuanya. Yang kabutan tadi ya, ada lagu dangdut satu tadi ya, request Anda yang purba tadi saya masih nggak tahu judulnya apa gitu kan, ya lagunya apa. Jadi sudah saya langsung take down gitu ya, ngapunten geh atas ketidaknyamanannya ya. Tapi yang purba ganti katanya dari Atik CB, maafkan ya. Oke deh, maafkanlah ya. Insya Allah masih bisa masuk juga itu ya, dari Atik CB ya. Oke, monggo silakan yang ingin masuk lagi ya di jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon cellular bisa di 0812 346 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Sudah ada yang masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Rindu dan memori lewat lagu. Lewat lagu. Pak Dito kah ini?
1: Iya, Bupati. Bupatinya sampean.
0: Gimana kabarnya Pak Dito, sehat?
1: Suaranya agak serak-serak
0: nih. Ah benar, suaranya agak serak-serak gitu ya. Ya Allah,
1: siap-siap.
0: Benar-benar memang cuacanya memang kayak gini Pak Dito nggih.
1: Iya betul.
0: Benar-benar. Nggih, monggo lagunya apa nih Pak Dito?
1: Ini
0: Manca Negara sama Indo, bebas.
1: Manca Negara aja lah.
0: Awas. Hah?
1: Bijis.
0: Siapa?
1: Lagunya Bijis.
0: Bijis.
1: Ya.
0: Oke, okay, apa judulnya?
1: Don't Forget to Remember Me.
0: Don't Forget to Remember Me. Oke, okay, sudah ready. Salam-salamnya monggo Pak Dito.
1: Oh iya, salam-salam ya buat salam malam minggu buat.
0: Nggih.
1: Keluarga besar RRI Kediri.
0: Siap.
1: Kompak-kompak selalu.
0: Nggih. Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Aris,
0: siap.
1: Apa namanya? Sehat dan walafiat.
0: Amin. Siap.
1: Ini anggota-anggota.
0: Nggih. Nah. Ruang Rindu nggih. Iya, siap. Nggih. Siap. Baik, enggak apa-apa. Sehat-sehat selalu Pak Dito nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dito ya di Tulung Agung sudah merapat juga ya di jalur on air 03543 10 11 08.

Oke, ya sambil menunggu pendengar semuanya ya, saya putarkan dulu request Anda pendengar semua, juga ada playlist yang sudah saya hadirkan ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori, lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Geriri Program 1 FM 100,2 MHz, karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat membuka jumpa kita dalam perjalanan Kediri pagi ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Minggu ya, di akhir pekan, hari Minggu 23 Agustus 2026 yang akan kita buka dengan hadirnya program Mutiara Pagi yang saat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda satu jam ke depan, semuanya nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan awali perjalanan Kediri Pagi dengan hadirnya Mutiara Pagi yang akan mengusung tema Wasilah Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sekaligus merupakan asesor BKD Kemenristek Dikbud. Selama satu jam ke depan kita akan hadirkan Ustazah Reki ke ruang dengar Anda, dan saya juga turut mengundang Anda nanti untuk bergabung di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550 atau di jalur on air 0354-310-1108. Pendengar, kita awali terlebih dahulu Mutiara Pagi hari ini dengan hadirnya pengajian Al-Quran terlebih dahulu untuk Anda.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Abil Surat Ali Imran ya. Ini ayat 95 yang sudah dibacakan oleh Ustaz Abil Malik dan sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pendengar, kita akan memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi yang akan mengusung tema Wasilah Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI yang akan kita hadirkan saat lagi sebelum merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum mendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu komposisi indah dari Hedi Yunus dengan Solawat Cinta yang akan kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita memasuki segmen pertama untuk program Mutiara Pagi. Seperti yang tadi sudah saya informasikan ya, hari ini kita akan mengusung tema wasilah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo Jawa Timur yang juga sekaligus merupakan asesor BKD Kemenristek Dikbud yang sudah terhubung di line telepon kami. Saya mengundang Anda pendengar untuk kembali lagi bergabung nanti pendengar di segmen diskusi ya, masih saya buka di 0812-3460289 atau juga di 0857-2535-2550 dan juga di line telepon 0354-310-1108 yang juga bisa Anda akses bersama Ustazah Reki di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Oke, baik, kita coba terhubung kembali begitu ya untuk menyapa Ustazah Reki di pagi hari ini. Baik, kita coba terhubung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, ini baru terdengar di saya suaranya, Ustazah.
2: Siap.
1: Kabar sehat pagi ini, Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Cukup berat.
1: Baik, dan yang pasti kita dalam kondisi masih dalam nuansa euforia ini ya, hari kemerdekaan ke-81 ya, Bu Ustazah Reki ya. Yang harapannya mudah-mudahan membawa banyak perubahan lebih baik begitu untuk bangsa kita. Ini doa kita bersama aja, Ustazah.
2: Ini Anda masih di dapur ini, Mas.
1: Gimana?
2: Euforia. Euforia kemerdekaan sama Maulid
1: sama
2: Nabi.
1: Maulid Nabi, betul. Makanya ini temanya adalah wasilah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Ustazah ya, yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Dan ini luar biasa, Ustazah, ketika kita bicara tentang ini ya, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan besar kita yang memang ini begitu didambakan begitu ya oleh setiap umat Muslim dimanapun berada begitu, khususnya nanti di masa-masa akhir begitu, Ustazah. Monggo, ini untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Ustazah Reki.
2: Yes, ya. Terima kasih Mas Lili atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawiyatin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita semua para pendengar Mutiara Pagi RRI Kediri pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, nikmat bahagia gitu ya, nikmat menghirup udara yang segar gitu ya. Semoga saja Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran yakni agama Islam. Para pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang wasilah gitu ya, wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kita paham bersama syafaat Nabi Muhammad itu merupakan dambaan semua umat Islam gitu ya. Bahkan banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Kita paham bersama. Kita sering menyebut-nyebutnya setiap saat. Semoga saja mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat di sini seperti apa sih? Apa sih sebenarnya pengertian dari syafaat? Gitu ya. Syafaat itu adalah pertolongan, gitu ya. Jadi syafaat itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau katanya Gus Idam itu sering dikatakan itu jalur pusat, gitu ya. Jalur pusat. Jadi Nabi Muhammad ini adalah sosok manusia utama pilihan Allah yang menjadi Habibullah, gitu ya. Orang yang sangat dekat dengan Allah sehingga bisa langsung memintakan, gitu ya, memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini seluruh umat Islam ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, ingin mendekat kepada Allah juga bisa melalui dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersolawat. Misalkan contoh saja, mendekatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu wasilah yang sering digunakan oleh umat Islam untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat. Jadi apa makna dari syafaat tadi adalah pertolongan, sedangkan wasilah itu adalah bisa dikatakan sebagai jalan atau perantara, gitu ya. Jalan atau perantara. Perantara di sini dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, perantara itu Allah akan memberikan pertolongannya kepada seluruh umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla 'ala wahidatan sallallahu alaihi asran." Gitu ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, gitu ya, Allah akan membalasnya dengan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, gitu ya. Turunnya hadis ini tuh luar biasa. Ada asbabul wurud, gitu ya. Sebab-sebab turunnya hadis ini yang sehingga Nabi itu, karena turunnya hadis ini, perintah atau kabar baik ini, Nabi Muhammad itu sampai melakukan yang namanya sujud syukur. Karena wahai Nabi Muhammad, pada saat itu datanglah Malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad. "Wahai Nabi Muhammad, ada kabar gembira, gitu ya, yang ingin aku sampaikan, gitu ya, kepadamu." Yang yaitu adalah apa? Bahwasanya barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali keselamatan. Sehingga di sini Allah sendiri yang akan membalas, gitu ya. Kabar gembira itu membuat terharu Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad langsung melakukan sujud syukur. Maka di sini salah satu sunnah dari Nabi Muhammad adalah ketika kita mendapatkan suatu kabar gembira, satu kebaikan, gitu ya, kebahagiaan, gitu ya, disunahkan, mencontoh kepada Nabi Muhammad, disunahkan untuk melakukan sujud syukur, gitu ya, sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, sebagai ucapan rasa terima kasih, gitu ya, sebagai ucapan rasa terima kasih. Nah, jadi wasilah tadi adalah perantara, gitu ya, atau jalan, sedangkan syafaat adalah pertolongan, gitu ya, pertolongan dari Nabi Muhammad. Maka di sini dianjurkan ketika seseorang ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan, ya, jadi sholawat ini bisa menjadi pengabul doa, gitu ya, pengabul doa. Ketika seseorang berdoa setelah sholat, ya, setelah sholat lalu mau berdoa, pertama misalkan berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu lalu juga dianjurkan untuk membaca sholawat, ya. Membaca sholawat ini adalah menjadi wasilah perantara untuk pengabul doa. Maka di sini sebagai umat Islam, agar doanya mudah dikabulkan oleh Allah, salah satunya adalah dengan membaca sholawat, gitu ya. Nah, jadi ini adalah sholawat ini adalah salah satu wasilah untuk menjadi pengabul doa. Bahkan ketika merasa sedih, baca sholawat, membaca zikir, gitu ya. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mencintaiku, itu ya, menyebut-nyebut namaku, itu ya, itu maka dia akan mudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencintai itu ya, menyebut-nyebut namanya, mencintai Nabi Muhammad ini berbeda dengan mencintai makhluk yang lainnya gitu ya. Misalkan mencintai istri gitu ya. Jadi ada hablum minallah, hablum minannas gitu ya. Sedangkan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan ada akhlak khusus, akhlak kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita memiliki akhlak yang baik kepada Nabi Muhammad? Akhlak itu adalah tingkah laku. Jadi bagaimana kita memiliki tingkah laku yang baik terhadap Nabi Muhammad? Salah satunya adalah dengan membaca sholawat gitu ya. Sehingga sholawat ini mampu menjadi wasilah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, cintanya beda ya, cinta kepada anak atau cinta kepada misalkan lawan jenis gitu ya, atau cinta kepada seorang gitu ya. Maka ini berbeda. Jadi cinta kita kepada Nabi Muhammad itu adalah wujud cinta yang berakar kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad barakallah, karena ini adalah makhluk makhluk pilihan Allah yang diutus sebagai Rasul Allah di muka bumi untuk mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar menuju Allah gitu ya. Sehingga di sini bagaimana? Kita harus mencontohnya, meneladaninya, selalu mengingatnya gitu ya. Mengingatnya dengan apa? Mengucapkan sholawat. Loh, keselamatan atas Nabi Muhammad, bacaan sholawat gitu ya. Kenapa Nabi Muhammad masih didoakan oleh seluruh umat Islam? Bukan Nabi Muhammad tidak aman gitu ya, tapi ini adalah wujud sebagai pengabdian sebagai umat kepada Rasul gitu ya. Pengabdian kepada umat, bukti cinta umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad nazak mau meninggal dunia, Nabi Muhammad itu yang disebut bukan Fatimah, Khadijah gitu ya, tapi yang disebut apa? Umati, umati gitu ya. Nabi Muhammad sangat mengkhawatirkan kondisi umatnya. Bahkan Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat Israel, apakah sesakit ini dicabut nyawanya ketika manusia meregang nyawa? Ya, ya Rasulullah, memang sakitnya seperti itu gitu ya. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa dari Nabi Muhammad. Wahai Israel, timpakan semua rasa sakit dicabut nyawanya ini kepadaku semua, sehingga umatku tidak merasakan sakitnya dicabut nyawanya. Ini adalah bukti cinta dari Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. Cinta Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. Maka di sini menjadi istilahnya selazimnya gitu ya, selazimnya sebagai umatnya kita mencintai Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, dengan cara bersolawat kepadanya, dengan cara meneladani akhlak Rasulullah. Barakallah, semoga saja kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Mungkin itu Mas Mini pengantar dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah Reki luar biasa. Ini jadi banyak yang kita peroleh hari ini. Salah satunya tadi disampaikan betapa besar cinta Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua ya, Ustazah ya. Ini luar biasa. Manakala beliau di masa-masa akhir, ini justru yang dikhawatirkan adalah umat Islam begitu ya, Ustazah. Ini satu pembelajaran tersendiri untuk kita, betapa cinta terhadap sesama ini memang harus kita tanamkan dalam jiwa kita di masa-masa sekarang ini khususnya ya, yang dinamikanya memang sangat berbeda dengan era dulu begitu ya, Ustazah.
2: Sekarang banyak yang itu Mas, ngefannya bukan sama Nabi Muhammad, ngefannya sama artis Korea.
1: Kelihatan aja Ustazah ya. Waduh, iya. Baik, ini memang harusnya ini adalah momentum yang tepat begitu. Manakala besok kita ada momen Maulud Nabi. Nah, ini adalah momentum yang tepat bahwa sebenarnya kita punya idola, begitu ya Ustazah ya, yang memang harus kita punya idola, terus kita punya role model yang memang bisa kita adaptasi mulai dari attitude-nya, kemudian juga ibadahnya, dan yang pasti itu tadi yang disampaikan adalah rasa cintanya kepada umat muslim, begitu, ini yang memang harus ditanamkan, luar biasa. Ustazah, mohon izin nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi ya Ustazah, sembari menunggu pendengar yang masuk. Oke, baik. Pendengar kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya program Mutiara Pagi, masih mengusung tema yang luar biasa, wasilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo Jawa Timur, sekaligus merupakan asesor BKD Kemenristek Dikbud yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya mengundang Anda kembali pendengar di jalur interaktif pagi ini di 0811 masuk kami di 0812 ya 3460289 dan juga di 0857253525550 atau juga di jalur on air di 0354311108 yang juga bisa turut Anda akses di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan kembali lagi bersama Ustazah Reki pendengar di segmen kedua, namun sebelumnya kita nikmati bersama satu komposisi indah dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari dengan Azab Ilahi untuk Anda di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, kita masuk di segmen kedua untuk program Mutiara Pagi hari ini. Masih bersama Ustazah Reki yang sudah kita hadirkan tadi di segmen pertama dengan mengusung tema Wasilah Syafaat Nabi Muhammad SAW ya, yang hari ini dihadirkan oleh beliau. Saya undang Anda pendengar di jalur WA di 0812-34600-289, di 0857-2535-2550, atau juga di jalur on air 0354-310-1108. Dan kita coba terhubung kembali dengan Ustazah Reki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Willy.
0: Inggih, baik Ustazah. Ini cuaca di Situbondo seperti apa pagi ini? Apa masih panas, belum ada hujan di sana?
1: Cerah, ya? Di sini cerah luar biasa.
0: Oke, baik, dan masih dengan rangkaian ini ya, kegiatan Agustusan yang pasti ya di sana ya.
1: Agustusan,
0: inggih Mas Willy. Inggih, baik. Ustazah, ini mohon izin sudah ada yang bergabung di jalur WA. Mohon izin saya bacakan dulu ya, Ustazah. Inggih, baik, ini dari Pak Khairul Huda di Tulungagung, ini yang sudah menyapa kita semuanya di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, ini Pak Khairul Huda, pertanyaannya adalah, Rasulullah sangat tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kerabat dekatnya. Bagaimana meneladani sikap ini untuk memutus rantai nepotisme dan juga oligarki di pemerintahan saat ini? Oke, mungkin ini lebih ini ya, kritis pertanyaannya di pagi ini. Kita agak menyinggung tentang politik ini akhirnya di pagi ini. Monggo-monggo silakan, Ustazah.
1: Luar biasa. Ini kalau berkaitan dengan leadership ya, Mas.
0: Nah, itu dia.
1: Atau kepemimpinan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi memang kita saat ini itu masyarakat itu mengalami krisis gitu ya, krisis kepercayaan terhadap pemimpin.
0: Baik, iya.
1: Sehingga banyak kritik pedas terhadap pemerintah. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah, memang semuanya mengacu kepada syariat Islam. Kalau misalkan di dalam Al-Quran sendiri ada

0: dalam Islam seperti ini, maka otomatis yang di sini ini berarti kan penyalahgunaan jabatan gitu, atau penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kebijakan. Maka otomatis di sini sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah, karena salah satu sifat profetik atau privat kenabian itu adalah ada kan ada sidik, tablek, amanah, fatonah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang fatonah, yang amanah gitu ya. Amanah di dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, lalu di Madinah ini beliau itu diangkat oleh semua masyarakat Madinah sebagai sosok pemimpin gitu ya, karena figurnya yang berwibawa, yang bijaksana, baik dalam memimpin, sehingga Nabi Muhammad ini diangkat menjadi pemimpin tidak hanya bagi umat Islam Madinah pada waktu itu, bahkan Nasrani dan Yahudi yang ada di kota Madinah juga mengamini gitu ya, mengakui Nabi Muhammad sebagai sosok pemimpin, sehingga di sana sampai muncullah yang namanya Piagam Madinah gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau Nabi Muhammad mencontohkannya dalam pemerintahan itu selalu amanah nih. Amanah, tidak boleh menyalahgunakan jabatan.
1: Jabatan
0: sebagai senjata untuk mengangkat keluarganya gitu ya. Sehingga benar-benar biar mereka itu berjalan secara natural. Ketika misalkan mendapatkan jabatan ya karena prestasinya, bukan karena bapaknya.
1: Baik. Sudah terjawab ini Pak Khairul Huda di Tulungagung. Mohon izin Ustazah, saya terima telepon terlebih dahulu ya. Sudah ada yang bergabung ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik dari Lekdol ya.
2: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Merdeka
1: Lekdol. Monggo silakan Lekdol, ini sama Ustazah Reki. Monggo Lekdol.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi ada wasilah sama
1: syafaat ya.
3: Inge. Temanya.
1: Betul.
3: Tadi disebutkan baca solawat satu kali dapat 10 kali pahala apa syafaat itu. Haji umroh yang mabrur itu jaminannya surga Ustazah. Pertanyaannya, apa amalan ketika kita ziarah Rawdhah di Madinah itu ya, untuk mendapatkan syafaat? Terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Lekdul di kota Kediri yang baru saja bergabung di ruang dengar kita bersama. Ustazah, mohon izin kami ulangi untuk pertanyaan dari Lekdul di Kota Kediri, ya Ustazah. Jadi pertanyaan dari Lekdul tadi adalah apakah amalan ketika kita melakukan ziarah Raudhah begitu di Madinah seperti yang tadi disampaikan oleh Lekdul. Monggo Ustazah.
0: Alhamdulillah, terima kasih barakallah. Terima kasih Lekdul gitu ya. Ini Dul Sumbang ya.
1: Atau ini atau jangan-jangan si Dul anak sekolahan ini.
0: Loh, si Dul anak sekolah Rano Karno.
1: Rano Karno, betul.
0: Barakallah, terima kasih sudah ditelepon Lekdul anak sekolahan. Jadi saya sendiri mengalami Mas ini ketika sudah berada di Raudhah tuh, hati kita itu carut-marut, ya Allah, ini makam Rasulullah gitu ya. Kita mau apa ini? Doanya, tetap doanya itu kan memohon kepada Allah gitu. Wasilah kita, jadi amalan kita itu biasanya nanti kita bisa sholat di sana, bisa sholat taubat, sholat hajat, sholat sunnah yang lainnya. Meminta kepada Allah, tetap memintanya kepada Allah melalui wasilah, melalui perantara dari Nabi Muhammad, yaitu bersolawat. Itu bahkan ketika kita masuk Raudhah itu langsung kita menyapa gitu ya. Ketika datang ke Raudhah itu kita sambil menyapa, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagaimana ketika

0: kita berada di ziarah kubur.
1: Nggih.
0: Ketika ziarah kubur masuk ke lokasi kuburan itu kan
1: assalamualaikum
0: ya ahli kubur ya. Gitu ya Mas ya.
1: Iya betul.
0: Jadi sama ketika kita pertama masuk ke raudhah itu itu perasaan yang saya rasakan besar benar ya Allah. Ini adalah manusia mulia gitu ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu ya. Itu menetes sendiri air mata itu ya barakallah gitu ya. Karena haru gitu ya sudah sampai sini gitu ya.
1: Iya.
0: Sehingga di sini luar biasa banyak sekali para peziarah itu yang meneteskan air mata dengan sendirinya ketika datang ke makam Rasulullah. Dan ini memang yang harus kita ketahui di sini raudhah ini adalah apa istilahnya sempalan taman surga itu Mas nggih. Jadi cuplikan yang nantinya oleh Allah itu akan bagian dari raudhah ini nanti akan diangkat ketika bumi nanti dihancurkan di hari kiamat, maka raudhah ini nanti akan diangkat oleh Allah ke surga menjadi taman surga.
1: Taman surga.
0: Jadi raudhah itu adalah bagian dari surga yang saat ini berada di bumi. Akan ada kebahagiaan yang luar biasa ketika nanti berada di sana. Masya Allah, Madinah. Ketika masuk Madinah aja itu juga Masya Allah tenang luar biasa. Jadi kota yang membawa ketenangan, ketentraman yang luar biasa karena vibes-nya itu memang ibadah itu ya. Lupa untuk memikirkan dunia, pekerjaan gitu ya. Mungkin kalau yang ketika di Indonesia sibuk dengan pekerjaannya, ketika di Madinah itu luar biasa mendapatkan nuansa-nuansa yang taat beribadah, keimanan, ketakwaan, dan terus yang dipikirkan itu adalah ibadah. Maka di sini amalan-amalan yang ketika kita berziarah ke makam Rasulullah yang paling utama adalah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad.
1: Okay.
0: Lalu bisa membaca Al-Quran, lalu membaca sholawat gitu ya. Kalau nanti kita ketemu di sana itu ketemu banyak orang Mas. Ada orang India, ada orang Irak. Mereka itu memiliki sholawat yang berbeda-beda.
1: Berbeda. Oke.
0: Okay. Iya. Jadi bahkan ada lagu-lagu sholawat yang dari India gitu ya. Lagunya seperti orang India.
1: Iya.
0: Tapi intinya memuji kepada Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu mendoakan keselamatan atas Nabi Muhammad. Sehingga di sini terbanyak sholat sunnah ketika datang, bisa sholat hajat, gitu ya. Tetap permohonannya kepada Allah. Namun wasilah yang kita gunakan adalah wasilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang sholat sambil mengaji. Biasanya kalau di raudhah tidak boleh lama-lama, gitu ya.
1: Okay.
0: Itu langsung dikejar-kejar sama askar.
1: Oh ya.
0: Karena harus bergantian.
1: Karena bergantian. Gitu. Oke.
0: Okay. Seperti itu Pak Dul, barakallah. Terima kasih.
1: Iya, ini bukti bahwa aduh luar biasa kalau sudah sampai sana saya sampai merinding tadi dengar ceritanya. Sampai sini begitu. Ini memotivasi kita bahwa besok jangan sampai kita lewatkan begitu saja ya Ustazah untuk momentum Maulud Nabi begitu yang kita peringati bersama di hari Senin. Luar biasa karena kalau sudah ziarah raudhah artinya memang segala macam urusan dunia ini betul-betul kita tinggalkan begitu ya Ustazah. Jadi fokus beribadah dan juga memuja Rasulullah begitu dengan berbagai amalan yang tadi disebutkan begitu. Oke. Dul sudah terjawab ini pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ke Ustazah Reki. Jadi memang harus betul-betul fokus tapi biasanya secara otomatis kita fokus begitu ya Ustazah ya karena memang niatnya kemudian rasa haru yang tidak bisa terbendung ini akan membuat kita lebih khusyuk lagi ketika berada di sana begitu nggih Ustazah nggih. Iya, baik. Ini segala macam urusan dunia tinggalkan dulu begitu ya. Penelitian pengabdian masyarakat lupakan dulu. Nanti lanjut lagi setelah balik ke situ Bondo. Oke, baik. Ustazah monggo tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung segmen. Ini tadi luar biasa mulai dari mukadimah kemudian juga diskusi yang syarat dengan informasi tidak hanya sekedar informasi tapi edukasi dan inspirasi juga di pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Ustazah Reki. Monggo dilengkapi dengan closing statement yang kira-kira bisa memotivasi kita semuanya yang besok juga akan memperingati Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo silakan Ustazah Reki.
0: Ya, terima kasih Mas Willy. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang dengan ikhlas mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka syafaat Nabi Muhammad akan turun kepadanya. Dan kita sangat, sebagai umat Islam, sangat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Setiap hari minimal setelah sholat langsung kita berwasilah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, berkahnya Allah,
1: amin,
0: dan selalu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Pak Dini. Amin, rabbal alamin. Baik, baik. Terima kasih Ustazah Reki. Ini di sela-sela akhir pekan bersama keluarga masih kembali lagi menyempatkan untuk hadir di RRI Kediri. Sehat selalu, ya, Ustazah bersama keluarga tercinta. Inge, insya Allah kita dipertemukan pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Mohon izin kami akhiri Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baru saja kita hadirkan ke ruang dengar Anda segmen Mutiara Pagi yang sudah kita hadirkan lewat kajian Islam mengenai wasilah syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustazah Dr. Reki Lidiawati, Magister Pendidikan Islam. Beliau merupakan dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Jawa Timur, dan juga sekaligus merupakan seorang asesor BKD Kemenristek Dikbud yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 hingga rapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah masuk tadi, Pak Khairul Huda di Tulungagung yang juga sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini lewat jalur WA. Kemudian juga ada Lekdol di Kota Kediri yang tadi juga sudah turut bergabung lewat jalur on air. Terima kasih sudah turut mewarnai kajian Islam Mutiara Pagi persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan sejenak bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang nanti akan diupdate kembali oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim yang nanti akan kita hadirkan kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi ini.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI belum akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2026. Ini langkah tersebut diambil demi menjaga kondusivitas serta mengantisipasi adanya pihak tidak bertanggung jawab. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anik Hasanah melaporkan.
2: Komisi E DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3: Saudara-saudara kita yang disabilitas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban, mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
2: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
4: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
2: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia belum akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2026 ini. Langkah tersebut diambil demi menjaga kondusivitas serta mengantisipasi adanya pihak tidak bertanggung jawab. Faris Yarbo melaporkan.
5: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI memastikan belum akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Agustus 2026 ini. Keputusan tersebut diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan pihaknya tetap mendorong terwujudnya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, kaum buruh lebih mengedepankan jalur diplomasi dan komunikasi langsung dengan DPR RI. Kendati demikian, KSPSI tidak menutup kemungkinan untuk tetap menggelar aksi turun ke jalan apabila perjuangan buruh melalui jalur diplomasi menemui jalan buntu.
6: Untuk koalisi besar buruh di Agustus kami tidak punya rencana demo besar karena banyak sekali tunggangan-tunggangan yang tentu akan menumpangi aksi besar kami, tapi kami tidak meniadakan rencana aksi, tidak. Jadi kami akan menyiapkan langkah aksi ketika titik-titik komunikasi diplomasi kami gagal dan tidak ada kesepakatan, aksi besar menjadi pilihan buat koalisi besar. Dan kami tidak menutup diri untuk aksi, tetapi tentu walaupun aksi besar tetap tertib, seperti pesan Pak Kapolri, aksi besar bermartabat dan juga tentu mengedepankan persuasif.
5: Menurutnya upaya dialog dikedepankan guna memastikan keamanan serta ketertiban umum tetap terjaga. Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat, pengurus pusat KSPSI dijadwalkan akan memantau secara ketat hasil pertemuan dengan DPR RI termasuk berdialog langsung dengan Panja Komisi 9. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri hadirkan 3-4 ibadah di SMPN 3 Grogol. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Bursin menyatakan, fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himampramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain, Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Bursin meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
8: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
7: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himampramana juga menambahkan pula bahwa semian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
9: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
7: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Direktur Pusat Studi Tata Kelola dan Kewarganegaraan Universitas Erlangga menilai bahwa pedagogi ekologi sangat penting bagi Gen Z. Farida Kusnia melaporkan.
10: Direktur Pusat Studi Tata Kelola dan Kewarganegaraan Universitas Erlangga Surabaya, Erlangga Pribadi Kusman, menilai pentingnya pedagogi ekologis untuk Gen Z karena menurutnya perubahan alam yang terjadi saat ini akibat perilaku masyarakat.
11: Dari sini, pendidikan ekologis tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang iklim dan lingkungan, tapi bagaimana proses transformasi sosial itu diedukasikan, disebarkan kepada semuanya.
10: Sementara itu, anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIP, Profesor Frans Magni Suseno menilai hutan-hutan yang terbakar menunjukkan situasi yang berbahaya.
12: Dalam hutan-hutan yang tahun ini juga banyak hutan kena kebakaran, tidak semua dibakar manusia, tapi menunjukkan situasi berbahaya.
10: Anggota Komisi Kebudayaan AIP, Profesor Frans Magni Suseno menambahkan, jika kita terus merusak lingkungan hidup, kita akan mengancam kehidupan umat manusia sendiri. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Gen Z memegang peran penting dalam menghadapi bencana di Indonesia. Gen Z menjadi garda terdepan meredam berita hoax di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan.
13: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator NNPP, Kapcer Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
14: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi. Saat terjadi banjir atau kebakaran lahan, mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring hoax.
13: Sementara itu, Diri Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lasnas LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan pegiat kemanusiaan di lapangan.
15: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen menyaring hoax kebencanaan. Itu harusnya. Kalau misalkan kan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
13: Langkah konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jantenov melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, 9 pelajar terjaring razia gabungan Satpol PP Sidoarjo dan Jawa Timur saat nongkrong di warung kopi pada jam sekolah. Januar Fahmi melaporkan.
16: 9 pelajar terjaring razia gabungan Satpol PP Sidoarjo dan Jawa Timur saat menongkrong di warung kopi pada jam sekolah. Razia menyasar 4 lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pelajar. PLT Kepala Bidang Trantipmum Satpol PP Sidoarjo, Novianto Kusno, mengatakan razia dilakukan untuk mencegah bolos sekaligus mengantisipasi kenakalan remaja, termasuk peredaran minuman keras dan narkoba.
17: Membatasi peredaran minuman beralkohol di kalangan remaja ataupun anak-anak pelajar. Kita melaksanakan kegiatan operasi penyakit masyarakat ini menyusur di sekolah-sekolah yang mendekati sisa sekolah ataupun di dekat pelajaran ataupun di dekat tempat-tempat pendidikan. Ini kita melaksanakan kegiatan menyusur siswa-siswa bolos.
16: Razia melibatkan 41 personil. Bupati Sidoarjo juga meminta sekolah dan orang tua memperkuat pengawasan serta komunikasi untuk mencegah perilaku menyimpang untuk kalangan pelajar. Pihaknya menegaskan pencegahan kenakalan remaja perlu dilakukan melalui pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan keluarga, dan lingkungan pergaulan yang sehat. 9 pelajar yang terjaring telah didata dan diberikan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi yang terakhir, harga ayam potok di Pasar Pahing, Kota Kediri melonjak signifikan hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
18: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
19: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau begitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
18: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
20: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
18: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Ana Usuma melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini ya. Setelah tadi kita mengikuti informasi warta pagi, pendengar, kini kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, tetap semangat di hari Minggunya ya. Dan luar biasa pagi hari ini cuacanya juga cuaca berawan, pendengar ya, untuk kota Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di Bro 1 RRI Surabaya, yang pastinya hari ini tuh banyak agenda-agenda di kota Surabaya ya. Mungkin ada yang ikut apa namanya wedding fair ya, yang mau persiapan untuk menjajaki kehidupan yang sangat-sangat-sangat luar biasa ya. Ini ada 130 vendor pernikahan yang akan hadir di sana, pendengar, di Pakuan Imperial Ballroom yang berlangsung dari tanggal 21 sampai sekarang puncaknya tanggal 23 ya. Lalu juga untuk pendengar, jangan lupa ya, kalau lagi di CFD pagi hari ini, jangan cari sarapan aja, di sana pasti ada cek-cek kesehatan gratis, jadi boleh dimanfaatkan, pendengar ya. Aku tidak tahu ada siapa aja cek-cek gratisnya yang ada di sana, tapi boleh, pendengar ya, boleh untuk memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan cek kesehatan gratis itu, pendengar ya, dengan kita tetap menjaga kesehatan di musim-musim yang sangat tidak menentu ini, pendengar ya. Apalagi perkiraan hari ini ya, karena suhu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius yang dipantau dari BMKG, kondisi ini juga cukup mendukung untuk aktivitas, pendengar, tapi juga panas, mendung, gitulah pendengar, harus tetap memperhatikan panas pada siang hari, jangan sampai terhidrasi, jangan dehidrasi, harus dijaga kesehatannya juga supaya bisa beraktivitas dengan lancar. Pokoknya itu ya pendengar ya, harus dimanfaatkan untuk cek kesehatan gratis. Setelah itu boleh deh buat untuk pendengar yang mau makan sarapan ya, menikmati CFD sangat diperbolehkan ya. Yang penting kalau ada fasilitas-fasilitas kesehatan itu untuk mengecek kesehatan kita, boleh langsung. Jangan lupa pendengar, cek itu penting karena itu bentuk antisipasi dari kita sendiri.

0: gak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Untuk pagi hari ini, pendengar ya, kita sedikit berhenti sejenak untuk kesibukan. Pendengar tentunya mengingat kita terus, besok itu sudah hari Senin. Dan hari ini juga harus mulai dengan hal yang sederhana, seperti melakukan aktivitas bersih-bersih rumah, atau jalan pagi, ataupun juga melakukan aktivitas bersama keluarga.

0: terpantau aman pendengar ya, landai untuk apa perjalanan di kota Surabaya dan sekitarnya. Mungkin masyarakat warga kota Surabaya lagi menikmati istirahat karena kemarin banyak-banyaknya orang melaksanakan karnaval pendengar, banyak-banyak orang yang melaksanakan kegiatan di penghujung biasanya kalau di minggu-minggu terakhir bulan Agustus pasti ada yang lagi bagi-bagi hadiah di tempatnya, ada orkes, ada apa namanya tradisi-tradisi yang lainnya, itu pasti dilaksanakan di akhir-akhir bulan Agustus pendengar, betul gak sih? Ada yang mungkin hari ini di daerah kampungnya lagi jalan sehat, ataupun juga kemarin malam nih, malam tadi ada gebiar pesta dan lain sebagainya, ada yang wayangan juga, ada yang karnaval juga. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa bilang ya pendengar ya, 17 jalan tutup nasional bukan di tanggal 17 Agustus tapi di akhir bulan Agustus biasanya ya. Ada bazar, menikmati bazar tentunya. Itu bentuk juga tradisi-tradisi Agustusan yang selalu dinantikan oleh masyarakat sebagai hiburan. Banyak pasti pendengar bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya tentunya di bulan Agustus ini. Dan ini juga menjadi sesi-sesi terakhir karena sepertinya minggu depan kita sudah di minggu terakhir di bulan Agustus ya. Jadi tetap semangat, harusnya membaranya tetap semangat sampai bulan Desember. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya.
1: Ini Surya saya nih, betul.
0: Bukan.
1: Ya sudah kalau bukan.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Kenapa harus nanya sih? Kalau mau menyapa aja ya udah, terima kasih ya. Nah, itu tadi ya pendengar ya. Sampai mana tadi saya mau ngobrol ya. Yang penting kita minggu pagi ini harus tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan lupa untuk tetap tersenyum.

Awal tercipta di dunia dua sejoli pendengar lagu dari Dewa 19 kita sudah dengarkan ya di pagi hari ini bersama dengan menyambut matahari pagi tuh pendengar sekarang yang di depan rumah lagi berjemur atau lagi berduduk santai sambil menikmati teh dan secangkir kopi ya. Pendengar terima kasih untuk Anda karena tepat pukul 7 setelah ini kita akan ikuti terlebih dahulu untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda tetap stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2000 lampu tangga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Pisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan